0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: 5 Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
2: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beliau bisa kita manfaatkan.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentu tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
8: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga hingga 30 September. Penahanan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
7: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. ONC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
8: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
7: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
8: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
9: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
10: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
11: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
0: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Petra Sihombing, Cinta Digital, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan features dari Komdigi dengan judul Lumbung Baru di Ujung Timur. Tetap di 97,9 MHz RRI program 1 Tarakan.

0: Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya, Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggapkai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
1: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggapkai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang TSM masuk, sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Kayak kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
0: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
2: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai Gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
3: Hasil tani itu kita sudah buka kios, ada usaha sedikit-sedikit dengan adanya hasil sawah itu.
0: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggapkai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
4: Ekonomi kami sangat membantu, dan kami juga sekarang sudah membeli motor. Karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin, panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
5: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu. Jonder 1, entraktornya 3. Jadi jonder 1 untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar. Setiap petani.
0: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
2: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan. Mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
0: John Glubagepse dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
6: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi Komite Eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi. Bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat, tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
0: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
7: Harapan saya harus besok tambah lagi. Tambah meningkat daripada yang kemarin, ini harus ditambah naik lagi. Begitu.
0: Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Pendengar RRI Program Masa 1, tarakan dimanapun Anda berada. Dari miliknya Belawan, sesaat kau hadir, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI Program Masa 1 Tarakan. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, cuaca di luar sepertinya mendung luar biasa ya. Kalau ingin tahu informasi mengenai cuaca Kota Tarakan dan juga Kalimantan Utara untuk hari ini, kita ada baiknya kita menghubungi forecaster BMKG Kota Tarakan. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Mas Danu dari BMKG. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Mas Danu.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Apa kabar untuk hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Mas Danu, ya kayaknya cuaca di Kota Tarakan lagi sendu-sendu manja nih. Bagaimana Mas Danu untuk cuaca di Kota Tarakan dan juga Kalimantan Utara?
1: Baik Mbak, update terkini untuk perkiraan kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Utara berdasarkan pantauan citra radar dan citra satelit, di mana untuk Kota Tarakan sendiri saat ini memang kondisi cuaca cenderung berawan dan ada potensi untuk hujan lokal dengan intensitas ringan. Kemudian di Kabupaten Bulungan juga ada potensi untuk hujan ringan hingga hujan sedang. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca pada hari ini, di mana untuk Kota Tarakan kondisi cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan pada pagi hari hingga menjelang malam nanti. Kemudian kondisi serupa juga berlaku di Kabupaten Bulungan serta Kabupaten Malinau. Sedangkan Kabupaten Nunukan serta Kabupaten Tanah Tidung ada potensi untuk hujan ringan hingga hujan sedang, terutama pada sore hingga malam hari, begitu.
0: Iya, baik. Bagaimana untuk cuaca ketika kita ingin melaut nih atau mau melewati perjalanan laut? Apakah masih aman nih, Mas Danu?
1: Baik, untuk aktivitas di perairan saat ini memang untuk kondisi gelombang relatif dalam kategori aman dengan ketinggian gelombang di wilayah perairan Tarakan, Tanjung Siler, dan Kabupaten Nunukan berkisar di antara 0,8 hingga 1,2 meter. Namun mengingat adanya kabut asap sehingga mengganggu jarak pandang, hal ini tentunya mempengaruhi terkait aktivitas di perairan maupun penyeberangan, begitu Mbak.
0: Iya, kalau beberapa hari yang lalu untuk jarak pandang di Kota Tarakan cukup terganggu ya karena akibat kabut asap. Bagaimana untuk hari ini, apakah untuk melanjutkan perjalanan udara masih aman Mas Danu?
1: Baik, untuk saat ini memang untuk perjalanan udara masih relatif aman Mbak ya, karena memang untuk jarak pandang masih di kisaran 3-5 kilometer, begitu.
0: Iya, Mas Danu, mungkin ada yang ingin disampaikan himbauan untuk masyarakat Kota Tarakan dari BMKG Kota Tarakan, silakan Mas Danu.
1: Baik, bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di luar rumah, ada baiknya untuk menggunakan masker karena memang asap di wilayah Kalimantan Utara beberapa hari ini memang masih stabil ya. Kemudian untuk terkait adanya potensi untuk hujan pada malam hingga dini hari, bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di luar rumah harap selalu pantau info dari kami, begitu Mbak.
0: Iya, terima kasih Mas Danu, selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap, terima kasih Mbak.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, sekian ya informasi dari BMKG Kota Tarakan. Dan untuk Anda seperti yang diingatkan kembali oleh Mas Danu dari forecaster BMKG Kota Tarakan, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk menggunakan masker karena kabut asap masih melewati Kota Tarakan. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar RRI program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari miliknya Elisa Subandono. Tanya hati, wah yang lagi ingin bertanya-tanya dengan hati sendiri, nanti siang mau makan siang apa ya? Masih galau gitu ya, udah yakinin diri aja. Ya ujung-ujungnya kemana? Ya ujung-ujungnya makan mie ayam, bakso pilihannya ya kan, nasi lalap, ayam penyet. Oke, untuk Anda yang pastinya punya planning makan siang bareng orang-orang terkasih ya, disiapin dulu waktu dan tempatnya, jangan sampai nanti karena istirahat makan siang cuman yang seberapa, enggak terlalu panjang ya, jadi harus ribet kapan nih, di mana mau makan apa, itu mesti harus diriwehin pada saat jam istirahat, akhirnya waktunya kebuang pendengar. Oke deh untuk Anda ya, selamat tetap semangat kerjanya, selamat melakukan aktivitas. Satu lagu dari miliknya Atar featuring dengan Richard Christian, Sisakan Hatimu, yang akan kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI program Wasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Asanti sangat berbeda yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda RRI program Wasatu Tarakan. Saatnya saya Diti Anggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda di jam 10 pagi ini, dan jangan kemana-mana karena akan ditemani oleh Bayu Pratama yang akan menemani Anda hingga jam 3 sore nanti. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Dan akhirnya saya Diti Anggra ini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan selamat siang. Pendengar kembali menjumpai Anda di Tarakan Siang hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 3 sore nanti. Dan tentunya dengan berbagai program dan juga informasi di antaranya akan kami hadirkan nuansa lagu daerah di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kemudian warta berita olahraga pada pukul 12 bersama dengan Pro 3, dilanjutkan dengan berita Pagutaka di pukul 13 atau pada pukul 1 siang mendengar, dan juga dilanjutkan dengan Pro Dangdut ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, mendengar kita akan kembali dengarkan lagu dari miliknya Davin dengan Masa Kecil. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. 5 calon Dewan Pengawas atau Dewas terpilih LPPR RI akan diparipurnakan DPR RI pada Kamis 8 Oktober 2026. 5 calon tersebut sebelumnya ditetapkan Komisi 7 DPR RI melalui hasil pemungutan suara. 5 calon Dewas LPPR RI ditetapkan setelah Komisi 7 menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan menjalani tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI pada Kamis 8 Oktober 2026. 5 calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Berikut nama calon dewas LPPR RI beserta perolehan suara dalam pemungutan Komisi 7. Yang pertama ada Sulaiman Yusuf dari unsur RRI memperoleh 26 suara. Kemudian Bara Ilyasa, unsur masyarakat, memperoleh 26 suara. Wiyarsi Agustina, unsur masyarakat, memperoleh 26 suara. Muhammad Reza, unsur pemerintah, memperoleh 26 suara. Dan Margareta Fajar Kurnia Putri, dari unsur masyarakat, yang memperoleh 25 suara. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon dewas LPPR RI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI untuk mendapatkan penetapan sesuai tahapan berlaku. Sebelumnya Komisi 7 DPR RI menggelar uji kelayakan terhadap 15 calon dewas LPPR RI pada Rabu 7 Oktober 2026. Uji kelayakan tersebut menjadi bagian dari proses seleksi dewas LPPR RI masa jabatan 2026-2031. Uji kelayakan dan kepatutan dipimpin Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay. Seluruh pimpinan Komisi 7 DPR RI turut menghadiri rangkaian uji kelayakan tersebut. Pelaksana uji kelayakan berlangsung di ruang rapat Komisi 7 DPR RI Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Jakarta. Rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Uji kelayakan calon dewas LPPR RI berlangsung dalam rapat yang terbuka untuk umum. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kamu tahu nggak? Ternyata tubuh kita punya jantung kedua? Yap, posisinya bukan di dalam dada, melainkan ada di betis kamu. Kok bisa sih? Jadi gini, pas jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, darah yang sampai di area kaki harus bisa balik lagi ke atas melawan gaya gravitasi. Nah, disinilah peran penting otot betis. Saat kamu berjalan atau bergerak, otot betis bakal berkontraksi layaknya pompa alami untuk memeras pembuluh darah vena dan mendorong darah balik ke jantung. Mekanisme inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai calf muscle pump. Menurut publikasi medis dari National Institute of Health, serta penelitian dalam jurnal Vascular Medicine, otot betis yang aktif sangat krusial untuk mencegah penumpukan cairan, pembengkakan kaki, hingga resiko penggumpalan darah atau deep vein thrombosis. Makanya, buat kamu yang suka duduk atau berdiri kelamaan saat kerja, jangan lupa buat rutin jalan kaki ringan atau sekedar jinjit-jinjit sebentar ya. Sayangi jantung kedua kamu biar aliran darah tetap lancar.

Kamu tahu nggak sih, bahasa Indonesia yang tiap hari kita pakai buat scrolling medsos atau sekedar nongkrong, ternyata super eksis di luar negeri. Bukan cuma turis kita yang hobi jalan-jalan, tapi bahasanya juga ikutan go internasional. Negara pertama yang paling banyak penontonnya jelas tetangga sebelah kita, Timor Leste. Secara historis dan geografis kan nempel banget tuh sama kita. Makanya, jangan heran kalau kamu main ke sana, anak-anak mudanya masih cas-cicus pakai bahasa Indonesia dengan santai. Bahkan jadi bahasa serapan di sana. Nggak kalah rame yang kedua ada Malaysia. Walaupun mereka punya bahasa Melayu, tapi gara-gara invasi konten kita mulai dari musik, sinetron, sampai kreator TikTok kita yang sering masuk FYP mereka, banyak banget warga Malaysia yang ikutan fasih ngomong pakai gaya bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini agak unik nih, Australia. Di negara kanguru, bahasa Indonesia itu jadi salah satu bahasa asing yang paling populer dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Dari jenjang SD sampai kuliah, banyak anak muda Aussie yang ikutan belajar bahasa kita biar gampang kalau mereka liburan ke Bali. Gimana? Bangga nggak tuh? Makanya, tetap bangga pakai bahasa sendiri ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Justru bangga saya, Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
1: Mantap, keren kamu, Nak. Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Cocok-cocok kok seduniaan nang ada ditarakan semuaan lah. Aku ndak menyanyi nah keingatan lagi bahari. Aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa menyanyi karindangan khusus buat cocok-cocok kok nang ada ditarakan nang seduniaan lah. Mudah-mudahan terhibur nah lagu karindangan.

Ya, terima kasih pendengaran masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Karindangan yang dinyanyikan oleh Kiai Ijai ya, menjadi penutup rangkaian nuansa musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama. Saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
3: Ya,
2: sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Sheng Qianwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Adanya RRI tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Novacandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DSL Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Rainana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Bosesa Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DSL Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Redes MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you. Dia bilang saya tadi, insya Allah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: DKI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi di olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus Ikatan Motor Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak

0: Mendengar kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Efek Rumah Kaca dengan Cinta Melulu ya. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Pendengar, kembali juga kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan berita Paguntaka pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 1 siang nanti. Dan untuk selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Dewik dan juga Ipang dengan BT. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di Jenpas Kemipas memindahkan 115 narapidana rutan kelas 1 Depok ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan tersebut turut mencakup narapidana yang sebelumnya terseret dalam video viral yang diduga memperlihatkan pesta narkoba di rutan Depok. Pihak Ditjenpas mengatakan ratusan narapidana tersebut merupakan bagian dari 313 warga binaan yang dipindahkan dari 5 wilayah. Mereka dipindahkan ke Nusa Kambangan pada Rabu 7 Oktober 2026. Selain dari Depok, ia juga menjelaskan 313 narapidana yang dipindahkan berasal dari sejumlah wilayah, yakni Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, dan juga Jawa Timur. Tatan mengatakan pemindahan ratusan narapidana ke Nusa Kambangan merupakan bagian dari langkah Ditjenpas, yaitu dalam menempatkan warga binaan berdasarkan tingkat risiko dan hasil asesmen. Kemudian ia menuturkan penempatan narapidana di Nusa Kambangan tidak dilakukan secara seragam, mengingat setiap warga binaan memiliki tingkat risiko dan karakteristik pelanggaran yang berbeda. Faktor tersebut menjadi pertimbangan Ditjenpas dalam menentukan lapas dengan tingkat pengamanan yang sesuai. Tatan menegaskan pemindahan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana. Selain menjatuhkan tindakan terhadap warga binaan, Ditjenpas turut melakukan pemeriksaan terhadap 5 pegawai rutan kelas 1 Depok. Dari 5 pegawai itu, 1 orang telah

menjalani proses hukum di Polres Metro Depok. Tatan memastikan penindakan tidak berhenti pada kasus tersebut dan akan terus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan. Sementara Kepala Kantor Wilayah Dijen Pas Jawa Tengah, Mardi Santoso, menjelaskan Nusa Kambangan memiliki lapas dengan klasifikasi pengamanan berbeda. Kondisi tersebut memungkinkan Dijen Pas menempatkan narapidana berdasarkan tingkat resiko masing-masing. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

mau di Ayunda dengan Sekali Lagi ya. Dan juga tadi di belakangnya ada Jason Mraz dengan 93 Million Miles. Baru saja menemani ruang Anda. Dan juga pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti berita Paguntaka edisi Kamis 8 Oktober 2026. Selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar dan juga pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, gedung baru Sekolah Rakyat Reintegrasi 2 Kota Tarakan di Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara resmi digunakan. Peresmian itu ditandai dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan Muhammad Rajabsa.
1: Ini masa pengenalan, bukan masa peloncoan. Jadi masa pengenalan itu biasanya isinya itu riang gembira, penuh curiosity.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Tarakan tahun ajaran 2026-2027 telah digelar sejak Rabu 6 Oktober kemarin di tengah suasana gedung baru meski masih dalam tahap penyempurnaan pembangunan. Sejumlah alat berat seperti traktor, kren hingga bulldozer masih terlihat di sekitar lokasi, namun kegiatan belajar tetap dimulai atas inisiasi Wali Kota Tarakan agar tidak terus menunggu. Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud yang hadir mewakili Wali Kota Tarakan menegaskan MPLS Sekolah Rakyat bukanlah masa perpeloncoan, melainkan masa pengenalan yang penuh riang gembira dan rasa ingin tahu.
1: Ini masa pengenalan, bukan masa peloncoan. Jadi masa pengenalan itu biasanya isinya itu riang gembira, penuh curiosity, karena barang-barang baru, ini ruangannya di mana, masih bau cat dan lain sebagainya. Apalagi di sini hiasannya masih banyak, Pak. Sambil belajar kita bisa melihat ada hippie equipment di luar.
2: Ibnu Saud juga menegaskan Sekolah Rakyat bukanlah sekolah biasa. Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, bukan untuk anak dari keluarga mampu. Jika ada orang tua yang datang mendaftar dengan mobil BMW, maka tidak akan diterima. Sekolah Rakyat merupakan ikhtiar atau upaya sungguh-sungguh dari negara dan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dengan prinsip no one left behind atau tidak ada yang tertinggal. Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Tarakan sekaligus Sekretaris Korpri Kementerian Sosial RI, Edi Sujipto mengatakan, Sekolah Rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara bagi anak-anak yang membutuhkan. Di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Tarakan ini, siswa tidak hanya mendapat pendidikan gratis, tetapi juga mendapatkan asrama putra dan putri, seragam, makan gratis 3 kali sehari, pembinaan karakter, bahkan nantinya akan mendapat laptop. Semua fasilitas dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Edi Sucipto menjelaskan, gedung di Juwata Laut ini terdiri dari gedung SMP, SMA, asrama, kantin, rumah ibadah, dan dapur. Dari 7 gedung yang sudah dibangun, sebagian sudah bisa digunakan untuk memulai MPLS.
3: Sekolah Rakyat ini bukan sekolah biasa. Ini adalah sekolah yang digagas oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, sebagai wujud nyata kehadiran negara bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
2: Edi Sucipto juga menitipkan 3 pesan bagi siswa Sekolah Rakyat. Pertama, jaga semangat belajar karena mereka adalah anak-anak terpilih yang harus bisa mengangkat derajat keluarga. Kedua, jaga adab dan disiplin baik di asrama, kelas maupun kantin. Dan ketiga, jangan pernah merasa sendiri karena di Sekolah Rakyat mereka akan menjadi keluarga besar. Dengan digunakannya gedung baru di Juwata Laut ini diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin hebat dari Sekolah Rakyat yang mampu membawa perubahan dan mewujudkan Indonesia Emas. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kalimantan Utara resmi menyepakati APBD Perubahan 2026 sebesar Rp2,4 triliun. Anggaran ini dialokasikan khusus untuk membiayai program yang diprioritaskan kepada masyarakat.
4: Penetapan APBDP tahun 2020 pemerintah provinsi dengan DPR itu menyepakati bahwa anggaran tersebut kurang lebih adalah 2,4 triliun.
5: Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara resmi menyepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2026 sebesar 2,4 triliun. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltara Komarudin mengatakan, akibat efisiensi anggaran, alokasi dana diprioritaskan langsung untuk masyarakat.
4: Ya, jadi penetapan APBDP tahun 2020 pemerintah provinsi dengan DPR itu menyepakati bahwa anggaran tersebut kurang lebih adalah 2,4 triliun, ya kan? Nah, pemanfaatannya adalah untuk program-program strategis daerah yang sudah dicanangkan oleh pemerintah provinsi. Nah, ada beberapa kegiatan di pemerintah provinsi yang menjadi prioritas. Anggaran tersebut penyerapannya yaitu untuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
5: Sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama melalui perbaikan jalan dan jembatan di wilayah 3T. Selain itu, pemerintah memprioritaskan pelatihan UMKM sesuai kebutuhan pengembangan usaha, serta penyiapan tenaga kerja lokal agar siap menangkap peluang dari banyaknya investasi. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Pagutaka yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Badan Pusat Statistik atau BPS Tarakan mencatat sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kota Tarakan. Laporan lengkapnya disampaikan Jafar Nur.
6: Kita bisa lihat yang dominan di Tarakan kan perikanan ya. Di posisi 10,38% untuk share-nya. Ranking kelima di dalam share ekonomi.
7: Badan Pusat Statistik BPS Tarakan mencatat sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kota Tarakan. Kepala BPS Kota Tarakan, Umar Yadi, mengatakan pertumbuhan perekonomian Tarakan pada triwulan 2 tercatat positif dengan tren sebesar 4,77%. Umar menjelaskan dari angka tersebut, sektor perikanan menyumbang sebesar 10,38% terhadap total PDRB daerah Kota Tarakan.
6: Kita bisa lihat yang dominan di Tarakan kan perikanan ya. Di posisi 10,38% untuk share-nya. Ranking kelima di dalam share ekonomi. Setelah yang pertama ya, itu yang paling besar itu adalah sektor perdagangan, besar eceran. Yang kedua itu transportasi dan pergudangan, yang ketiga konstruksi, dan keempat industri pengolahan.
7: Diakui Umar, potensi perikanan Kota Tarakan sangat terbuka luas untuk terus dikembangkan. Dan para pelaku usaha perikanan diminta untuk tidak hanya fokus pada komoditas mentah dari sektor perikanan, namun bisa merubahnya menjadi produk setengah jadi atau sudah jadi, melalui sektor industri pengolahan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai rawit di Kalimantan Utara kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi minimnya pasokan cabai akibat kemarau serta terhambatnya pasokan dari Sulawesi.
8: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau.
9: Pasokan cabai Kaltara terganggu, harga rawit capai Rp170.000 per kilo. Pasokan cabai di Kalimantan Utara saat ini mengalami gangguan akibat kemarau dan terhambatnya pasokan dari luar daerah. Kondisi ini membuat petani di Tarakan baru mulai menanam kembali, sementara harga cabai rawit di Tanjung Selor, Bulungan, sudah mencapai Rp170.000 per kilogram. Narasumber dari sektor pertanian Kalimantan Utara, Maimunah, menyebut kemarau yang terjadi sebelumnya membuat pengembangan cabai terganggu. Petani baru mulai melakukan penanaman setelah hujan turun dalam 2 pekan terakhir. Di sisi lain, pasokan cabai dari Sulawesi juga tidak masuk ke Kalimantan Utara, sehingga ketersediaan cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pun ikut terganggu.
8: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Kan hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau ini. Makanya tidak ada stok pasok dari luar juga untuk pemenuhan kebutuhan di Tarakan. Bukan hanya Tarakan sebenarnya, Tanjung Selor juga termasuk.
9: Maimunah menambahkan, Tarakan dan Bulungan merupakan daerah yang menjadi sentra cabai di Kalimantan Utara. Pemerintah mendorong kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengembangan cabai serta mencari jalur alternatif pasokan dari luar daerah. Sementara, kenaikan harga menjadi perhatian terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita olahraga. Pekan olahraga provinsi kedua Kalimantan Utara di Malino menjadi tempat menjaring atlet terbaik daerah yang disiapkan untuk Prapon 2027 hingga PON 2028. Berikut laporan Setia Widadi.
10: Bagian daripada penjaringan atlet-atlet ya di 48 cabur yang nanti akan dipersiapkan Prapon 2027.
11: Parprov bukan sekedar ajang adu medali antar daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Bustan menjelaskan bahwa Parprov menjadi tahap awal penjaringan atlet. Para atlet berprestasi nantinya disiapkan menuju Prapon 2027 lalu PON 2028.
10: Jadi Parprov ini, pekan olahraga provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Malang ini adalah bagian daripada penjaringan atlet-atlet ya di 48 cabur yang nanti akan dipersiapkan Prapon 2027, kemudian PON 2026 di Provinsi NTT dengan NTB plus Jakarta.
11: PON 2028 akan digelar di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sejumlah cabang olahraga akuatik dipusatkan di Jakarta karena fasilitas renang di sana dinilai lebih memadai. Karena itu, Poprov 2 mempertandingkan 44 cabang olahraga ditambah 2 cabang tambahan, yaitu domino dan mini soccer. Aturan usia dan kelas tanding mengikuti acuan PON supaya hasilnya bisa dipakai pada tahap berikutnya. Dengan begitu, Poprov 2 Kaltara diharapkan menjadi pintu masuk bagi atlet daerah untuk tampil di level nasional. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berkat dan juga pemirsa, tentu sudah berita Baguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya. Gedung baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Tarakan di Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara telah resmi digunakan. Harga cabai rawit di Kalimantan Utara kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Pekan olahraga provinsi kedua Kalimantan Utara di Malinau menjadi tempat menjaring atlet terbaik daerah yang disiapkan untuk Prapon 2027 hingga PON 2028. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Rigita Boy mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
12: Sekian berita Paguntakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Terima kasih banyak Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu buah lagu dari Jewel X Sufit dengan Teguh Fagetas dengan Cinta Kita, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan menuju informasi berikutnya, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran TNI Polri untuk bekerja keras dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Pangdam 21 Radin Intan Majen TNI Krimtomei Sianturi usai mengikuti secara langsung penyampaian taklimat kepala negara. Taklimat kepala negara ini dihadir langsung oleh seluruh perwira tinggi Komandan Satuan TNI Polri. Pangdam Krimtomei menuturkan bahwa pesan dalam taklimat ini menjadi salah satu catatan penting dalam penyampaian taklimat Presiden Prabowo. Meski demikian, Pangdam 21 Radin Inten menuturkan, dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, kepala negara tidak memberikan arahan yang spesifik, akan tetapi menurutnya sebagai prajurit, taklimat Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi TNI Polri ini merupakan arahan yang jelas, di mana ia menekankan dalam kepemimpinan Presiden Prabowo, berbagai program pemerintah harus dapat berjalan demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu ditegaskan Pangdam, jajaran TNI Polri harus mampu meningkatkan kinerja dan sinergitas dalam mewujudkan program-program strategis pemerintah. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih, capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Tentunya di Pro Dangdut siang hari ini akan menghadirkan atau juga menyajikan lagu-lagu dangdut pilihannya, dibuka dengan Uci Sucita dengan Tanpa Batas Waktu. Dan sudah menemani kita di siang hari ini, selain Uci Sucita dengan Tanpa Batas Waktu, akan ada juga Tuti Wibowo, Tatu Z, ada Trio Macan, Tiara Bahar, Tasya, Taya Tasya, kemudian Tasya Rosmala dan Gery Mahesa, ada juga Farah Selvara dan juga Uut Permatasari. Tentunya kami juga akan masih menghadirkan informasi-informasi menarik untuk menemani siang hari Anda. Dan tanpa berlama-lama lagi mendengar, langsung saja kita dengarkan lagu dangdut berikutnya dari Tatu Z dengan Musim Dangdut. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Ha ha ha!

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam Pro Dangdut kita di siang hari ini. Dan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Informasi berikutnya pendengar, yaitu mengenai gelaran FIFA ASEAN Cup 2026 lalu yang menjadikan Indonesia ya sebagai juaranya. Namun ada yang menarik dari gelaran tersebut pendengar, di mana penyanyi dangdut Jirayut ya, penyanyi dan presenter asal Thailand, hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan final FIFA ASEAN Cup 2026 yang mempertemukan timnas Indonesia dan juga Thailand, dan momen kehadirannya menjadi sorotan penonton di stadion. Posisi Jirayut di laga ini cukup unik ya, sebab dua negara yang bertanding sama-sama memiliki tempat spesial dalam kehidupannya. Ia pun datang dengan cara dukungan yang berbeda dari biasanya. Untuk menunjukkan dukungan kepada kedua tim, Jirayut memilih gaya yang tidak biasa. Ia mengenakan jersey yang menggabungkan warna timnas Indonesia dan Thailand dalam satu kaos. Dalam foto yang dibagikan Jirayut, bagian kiri kaos tampak berwarna merah dengan lambang Garuda dan bendera Indonesia terpasang di sana. Sementara itu, sisi kanan kaosnya berwarna biru dengan identitas timnas Thailand. Pilihan busana ini menjadi cara Jirayut menuntaskan kebingungan sebelumnya soal tim mana yang akan didukung di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sebelum berangkat ke GBK, Jirayut juga sempat menyampaikan keinginannya menonton langsung pertandingan final Indonesia melawan Thailand. Ia juga bercanda meminta para supporter Indonesia untuk tidak memusuhinya. Unggahan tersebut memancing beragam komentar dari warganet. Salah satu saran yang muncul adalah menangkan jersey Indonesia dan Thailand yang dijahit menjadi satu. Ide yang kemudian benar-benar diwujudkan Jirayut saat hadir di stadion. Sambil update seputar dunia dangdut, juga jangan lupa perjalanan di Akademi 8 dengan mendukung peserta favoritmu ya. Dan informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman Kapan Lagi ya. Dan berikutnya ada lagu dari Tika James dan Nurbaya dengan Gelombang Asmara. Ladies and gentlemen.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Iya, pendengar, lagu dari Farah Selvara dengan Goyang Pokemon ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, pendengar, ada satu tips ya untuk menangani masalah kesehatan rambut ya, dimana kerontokan rambut yang tidak selalu disebabkan oleh perawatan yang kurang tepat atau penggunaan produk tertentu. Kondisi tersebut juga dapat berkaitan dengan stres dan kurangnya asupan nutrisi. Jadi dikutip dari laman Cleveland Clinic pada Rabu 7 Oktober 2026, saat mengalami stres, tubuh akan meningkatkan kadar kortisol sebagai bagian dari respon menghadapi tekanan. Hormon tersebut dapat mempengaruhi seluruh tubuh, termasuk proses pertumbuhan rambut. Stres juga dapat membuat tubuh mengalihkan sebagian energi dan nutrisi untuk melindungi organ-organ penting. Kondisi tersebut membuat kebutuhan rambut tidak menjadi prioritas ketika tubuh sedang menghadapi tekanan. Karena itu, menjaga pola makan tetap seimbang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kesehatan rambut. Berikut sejumlah makanan yang mengandung protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat yang dibutuhkan oleh rambut. Jadi yang pertama ada ikan ya, ikan seperti salmon, tenggiri, tuna, dan ikan kembung kaya akan protein serta vitamin D. Kandungan omega 3 di dalamnya juga baik untuk menutrisi rambut. Yang kedua ada kacang kenari. Kacang kenari mengandung omega 3, biotin, dan vitamin E yang baik untuk kesehatan rambut. Kandungan tersebut juga membantu melindungi rambut dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Yang kedua ada tiram. Tiram kaya akan zinc yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Kekurangan zinc dapat menyebabkan rambut rontok serta kulit kepala kering dan juga bersisik. Keempat ada ubi jalar. Kelima ada bayam. Keenam ada kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan mengandung protein, zat besi, dan biotin yang dibutuhkan rambut. Ketiga nutrisi tersebut juga membantu menjaga kesehatan kulit kepala. Kemudian ada yogurt. Yogurt kaya akan protein, vitamin B5, dan vitamin D yang baik untuk kesehatan rambut. Keju, rendah lemak, dan susu skim juga dapat menjadi pilihan sumber nutrisi serupa. Yang kedelapan atau yang terakhir, tentunya buah-buahan. Buah-buahan yang kaya akan vitamin C dibutuhkan untuk menjaga kesehatan rambut. Vitamin C membantu mendukung sirkulasi darah menuju kulit kepala dan folikel rambut ya. Nah, itu dia tips untuk Anda mendengar yang mungkin memiliki masalah rambut rontok ya. Informasi tersebut tentunya kami kutip dari laman rri.co.id. Berikutnya ada lagu dari Uut Permatasari dengan Ojek Cinta. Hey DJ.

0: Santa Sangu.
1: Hah? Apa itu Sangu?
0: Wajah jangan bu, kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang nggak usah bawa Sangu lagi ya Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya. Makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya kak bu.
1: Iya dong. Ade sehat, ibu pun senang.
0: Yeay.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

kalian. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya masih di Pro 1 Tarakan. Siang hari ini masih juga di program Pro Dangdut ya. Bagi Anda yang belakangan ini mungkin lagi suka olahraga nih ya, olahraga jalan kaki. Jadi hari ini di

diperingati sebagai hari jalan kaki ke sekolah sedunia. Bagaimana sejarahnya bisa tercetus ya hari jalan kaki ke sekolah sedunia. Jadi hari berjalan kaki ke sekolah internasional diperingati setiap tahun pada hari Rabu pertama di bulan Oktober. Pada tahun ini jatuh pada tanggal 7 Oktober 2026 yang mendorong anak berjalan kaki menuju sekolah. Dikutip dari laman resmi Walk and Bike to School, kegiatan tersebut pertama berlangsung di Amerika Serikat pada tahun 1997. Kegiatan itu bernama Walk Our Children to School Day dan bertujuan meningkatkan kesadaran tentang komunitas ramah pejalan kaki. Kegiatan tersebut digagas Partnership for a Walkable America melalui kegiatan berjalan kaki bersama anak-anak. Penyelenggara kemudian mengembangkan kegiatan tersebut sebagai gerakan yang melibatkan sekolah dan juga komunitas. Pada tahun 2000, kegiatan tersebut berkembang menjadi peringatan internasional setelah Inggris dan Kanada bergabung dengan Amerika Serikat. Ketiga negara tersebut kemudian menyelenggarakan International Walk to School Day secara bersama. Dikutip dari laman Walk and Bike to School, peringatan tersebut kemudian menarik perhatian berbagai negara. Perkembangan tersebut mendorong terbentuknya International Walk to School Committee untuk memperluas gerakannya. Di tahun 2006, International Walk to School Committee menetapkan Oktober sebagai International Walk to School Month. Negara peserta dapat memilih satu hari, satu pekan, atau seluruh Oktober untuk memperingatinya. Perubahan tersebut memperluas kesempatan masyarakat mengikuti kegiatan berjalan kaki menuju sekolah. Ribuan sekolah kemudian mengikuti peringatan tersebut setiap Oktober di berbagai negara. International Walk to School Day tidak hanya mengajak anak berjalan kaki menuju sekolah, kegiatan ini juga mendorong masyarakat membangun lingkungan yang mendukung perjalanan aktif dan juga aman. Selain berjalan kaki, kegiatan tersebut turut mendorong penggunaan sepeda sebagai transportasi aktif menuju sekolah. Penyelenggara kemudian mengembangkan Bike to School Day sebagai kegiatan khusus bersepeda. Ya. Jadi ya, pendengar, informasi mengenai berjalan kaki ya, hari jalan kaki ke sekolah sedunia yang kami kutip dari laman rri.co.id. Berikutnya ada lagu dari Wandra dengan Kelangan.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

kenal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Vital V dengan Apakah Itu Cinta menjadi lagu penutup dalam Prodangdut kita di siang menuju sore hari ini ya, pendengar. Mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Saya Rigita Bayu pamit. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat sore. Apa kabar hari ini di kesempatan siar hari Kamis untuk 8 Oktober 2026. Sehat semuanya? Kalau sehat alhamdulillah, kalau sakit alhamdulillah juga ya. Karena kita harus meyakini apapun yang kita alami hari ini itu sudah ketetapan yang terbaik. Ya mungkin aja kita sakit karena selama ini kita suka mengabaikan hal-hal yang prinsipil selama kita sehat ya. Kita kurang menjaga kesehatan, kita terlena karena kita merasa oh baik-baik aja nih ya. Ternyata ada satu waktu di mana tubuh akhirnya mengeluarkan sinyal bahwa selama ini hanya sanggup bertahan sampai di sini dan Anda harus istirahat. Nah, jadikanlah saat-saat pemulihan ini sebagai sarana istirahat untuk tubuh baik secara fisik dan pikiran, kembali mengistirahatkan semua sistem tubuh Anda dan nantinya insya Allah setelah sembuh akan kembali segar untuk kembali melaksanakan aktivitas dan keseharian. Senang sekali saya Ervi Febrianti ditemani Mas Romanto di meja operator. Kami akan menjadi penyiar dan operator Anda sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Agenda siar tentu saja sudah disiapkan di setiap jam kebersamaan kita ya. Ini musik dan info untuk menantikan kumandang azan asyar 3 menit dari sekarang. Lalu juga nanti akan hadir pukul 16 beranda Asta Cita Berjaringan. Lalu pada pukul 17 lintas Banjar Nusantara ya. Dan kita juga akan menjelang program religi islami saat-saat kita menuju saatnya ibadah sholat maghrib untuk ibadah kota Tarakan dan sekitarnya ya, untuk umat Islam kota Tarakan dan sekitarnya. Lalu dilanjutkan dengan musik dan info sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi peralihan dari sore hingga ke malam hari kita akan bersama dan mudah-mudahan ini akan menjadi kebersamaan yang menyenangkan. Selamat beraktivitas semuanya yang masih melanjutkan aktivitas dan selamat sore untuk yang sudah mulai menikmati agenda sore harinya. Kita menantikan bersama-sama ya untuk kumandang azan asyar wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pernahkah terlintas di pikiran Anda, kualitas udara yang buruk bisa mempengaruhi kesehatan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian?

Pendengar dari tangga, sudah menghibur Anda setelah tadi kami juga hadirkan kumandang azan asyar ya, menandai masuknya waktu ibadah sholat asyar untuk umat Islam kota Tarakan dan sekitarnya. Tangga yang sudah berlalu ini adalah grup vokal, khususnya mereka menggeluti bidang pop dan R&B ya, yang mereka saat itu terbentuknya di Jakarta pada 22 April di tahun 2003 ya. Saya ingat banget karena waktu itu 2002-nya lulus SMA ya, dan satu tahun kemudian ada Tangga muncul di Belantika Musik Indonesia. Sempat mereka merilis 4 album penuh di bawah perusahaan rekaman besar ya, Sony Music Entertainment Indonesia kala itu. Tetapi pada akhirnya terlalu banyak drama dalam tanda petik di grup vokal ini, dan juga bongkar pasang personel, akhirnya mereka menyatakan resmi bubar di tahun 2014 ya. Sebelumnya mereka sempat vakum sebelum menyatakan bubar itu, karena memang masing-masing ini susah ya untuk bisa diketemukan gitu ya. Jadi pada akhirnya mereka vakum, dan beberapa personilnya akhirnya ya sibuk dengan urusan masing-masing ya. Jadi Tangga itu seperti mati suri saat itu. Dan setelah banyak polemik ya, mencoba juga untuk menawarkan konsep musik, menawarkan lagi album baru, tetapi sayangnya nasib baik tidak berpihak ya. Ada info bahwa mereka seringkali ditolak gitu ya oleh perusahaan rekaman karena dianggap lagunya tidak cukup komersil gitu ya. Jadi pada akhirnya setelah perjuangan panjang mereka resmi menyatakan bubar pada 31 Desember 2014 gitu ya. Tapi lagu-lagunya sudah terlanjur diingat ya oleh publik musik Indonesia, dan dengan vokal mereka yang juga di atas rata-rata sebenarnya ya, karena mereka ini pilihan langsung oleh Yohandi Yahya, nama besar juga di Belantika Musik Indonesia. Tetapi ya ternyata faktor itu tidak cukup untuk menjadikan Tangga bertahan atau eksis sampai saat ini. Hebat, Jurus Terjitu, Cinta Begini, itu adalah lagu-lagu yang hits dulu dibawakan oleh Tangga. Nah, kita tinggalkan Tangga karena setelah ini ada juga grup band Indonesia. Anda mungkin yang sangat-sangat mencintai kumpulan band-band Indonesia pasti masih sangat mengenal nama band yang satu ini, dan sampai saat ini juga masih berkarya kok ya, walaupun masih terhitung skala off air karena sudah berganti vokalis juga sejak ditinggalkan Bambang Regina Bukit ya. Kalau Anda tahu nama panjangnya ini mungkin tidak banyak gitu ya, tidak banyak yang tahu, tapi kalau saya bilang Bams ya mungkin akan langsung teringat ini bandnya menuju kemana, merujuk kemana ya. Ini ke Samsons. Sampai saat ini Samsons masih eksis kok ya. Sempat juga waktu itu merilis single baru ya, entah itu single atau album, Di Ujung Jalan Ini ya. Tapi itu dengan vokalis baru. Nah, kali ini yang akan kami hadirkan, kita nostalgia dulu, kita menikmati suara Bams saat masih memperkuat Samsons ya, dengan Naluri Lelaki. Tapi saya ingatkan nanti pada pukul 16 kita akan bergabung ya menuju Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti secara berjaringan Beranda Asta Cita, melibatkan 4 RRI, RRI Surabaya, RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong, dan juga RRI Bengkulu. Masih dengan tema besar kita, masih berkaitan dengan Agustusan, juga bulan Oktober ini ya, bulan Pancasila kita, yaitu tema besarnya terkait dengan cinta tanah air dan bela negara. Nanti kita ikuti bersama melalui kanal Pro 1 RRI Jakarta secara berjaringan RRI seluruh Indonesia. Kali ini kami hadirkan dulu Samsons dengan

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan masih akan terus melanjutkan lagu-lagu ini. Namun sebelumnya kami akan hadirkan dulu penyiaran feature dengan tema Lumbung Baru di Ujung Timur. Selamat mendengarkan.
1: Wah,

0: Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya, Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggap Kai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
1: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggap Kai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang terser masuk sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Kayak kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
0: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
2: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai Gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
3: Hasil tani itu kita sudah buat kios, ada usaha sedikit-sedikit dengan adanya hasil sawah itu.
0: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain.

0: Alat cuma jondernya satu, jonder satu, entraktornya tiga. Jadi jonder satu untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar setiap petani.
1: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
2: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan, mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
1: John Glubagepse dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
3: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi Komite Eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat. Tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
1: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
4: Harapan saya harus besok tambah lagi. Tambah meningkat daripada yang kemarin. Ini harus ditambah naik lagi. Begitu.
1: Dari hutan ke sawah. Dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

Frekuensi 97,9 MHz. Untuk Anda warga Tarakan dan sekitarnya yang sudah punya pengalaman, mungkin ini bisa menjadi satu pengalaman berharga. Tetapi yang belum punya pengalaman atau belum mengalami, maka pemberitahuan ini bisa menjadi informasi dan juga kewaspadaan tersendiri untuk Anda. Warga Tarakan dan sekitarnya, kalau Anda misalnya sedang menunggu paket, lalu tiba-tiba mendapat pesan paket Anda ditahan dan disuruh bayar pajak sekarang juga, apa yang harus Anda lakukan? Jangan panik, apalagi kalau sampai diancam paketnya akan disita atau kena hukum pidana. Hati-hati, itu hanya modus penipuan. Pelaku sering sekali menggunakan nomor dengan foto profil pegawai atau logo instansi supaya korbannya percaya dan terperdaya. Faktanya, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jadi, kalau Anda dapat pesan mencurigakan, lakukan 3 langkah aman. Pertama, stop, jangan panik dan jangan langsung transfer dana. Kedua, cek, pastikan status barang kiriman Anda menggunakan nomor resi yang valid melalui beacukai.go.id//barang-kiriman. Dan ketiga, lapor, segera laporkan ke kanal resmi Bea Cukai jika ada indikasi penipuan. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang, Baiz.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan sesaat lagi akan segera untuk menuju Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Namun sebelumnya kami sampaikan satu informasi kembali untuk Anda. Untuk Anda diharapkan atau diimbau untuk memperhatikan rokok yang beredar di sekitar kita. Waspada, Anda harus tahu ciri-ciri rokok ilegal. Kenali ciri-cirinya agar Anda semua bisa lebih bijak dalam memilih. Ada 3 cara mudah untuk mengenali. Pertama, perhatikan kemasannya. Rokok ilegal seringkali tidak dilengkapi label yang jelas dan pastinya tidak ada peringatan kesehatan yang tercetak di kemasan. Kedua, periksa pita cukainya. Rokok ilegal tidak punya pita cukai yang sah. Biasanya, kemasannya dibiarkan polos tanpa pita atau justru memakai pita cukai palsu, rusak dan bekas pakai. Ketiga, perhatikan harganya. Jangan mudah tergiur karena rokok ilegal sering dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok yang terdaftar secara resmi. Nah, jika Anda menemukannya, jangan ragu untuk melaporkan peredarannya ke kantor bea cukai terdekat. Mari bersama-sama cegah rokok ilegal sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais. Pendengar dimanapun Anda berada, kita segera ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan melalui kanal Pro 1 RRI Jakarta dengan tema besar kita sore ini, Cinta Tanah Air dan Bela Negara.
1: Tentunya akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
3: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
4: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andus Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
5: Selamat sore.
4: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
5: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan gimana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kadang jedup-jedup cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu. Yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana. Gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal, kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
4: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
5: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang punung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu. NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya tempat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
4: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
5: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah. Cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, tracknya ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bila negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
4: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
5: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini? Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai dengan orang muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memenuhi produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Tidak menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara ya. Itu.
0: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
5: Kita lihat sekarang ini banyak celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak majulah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur enggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah, jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong, dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
0: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
5: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? apa kalau istilah itu SARA itu suku, agama, ras dan golongannya kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
4: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
5: Selamat sore, terima kasih, sama-sama.
3: Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Yeah. Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Yeah. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih. Yeah. Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
4: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita. Ya. Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ya. Dan juga di pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Mm-hmm. Dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Mm-hmm. Di situ juga disebutkan.
5: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: destruktif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
4: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
4: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
4: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
4: Aturan sudah ada, iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
4: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bisa gratis, sepatu musiknya gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat beranda Astacita, seperti apa kegiatannya adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Ya. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP, SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan wow, saya juga tahu baru-baru itu ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar. Seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Lulita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaannya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
0: Gitu. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
1: Pesannya apa buat ya. Anda atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren.
1: Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
1: Ya, yang pasti pemuda-pemuda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia ajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau pemuda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak, begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini, begitu kan, bisa membantu masyarakat, warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
0: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus, dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar.

0: yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oh, hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu, tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini. Memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Sony Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
2: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
2: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar selamat sore, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan di menit ke-58 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah mengikuti agenda siaran berjaringan untuk Beranda Asta Cita edisi 8 Oktober 2026. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mempersiapkan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kita awali dari Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Di Nunukan saya sapa Rista. Halo Rista. Rista, apa kabar Nunukan? Saya belum mendapat suara Rista di sini. Rista dari Nunukan? Iya, baik. Kita akan undang kembali Nunukan setelah. Iya, Rista? Rista? Baik, sudah tampak di layar Rista. Saat ini sudah terhubung dengan Nunukan. Kami undang kembali Rista. Iya, Rista. Baik, pendengar dan pemirsa,
1: benar, alias anti hoax.
0: Pendengar dan pemirsa, kita akan lanjutkan dengan
2: sumber terpercaya
0: dan rekan kita berikutnya yang ada di Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Akibat merokok, kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu

0: kejam bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok. Karena pada setiap bungkus rokok, kini terdapat...
1: Iya, di Palangkaraya saya menjumpai Seno.
0: Merokok dapat
1: menyebabkan
0: kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
1: Seno.
0: Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok, membuat orang tidak mau berhenti mengisapnya. Sampai sudah terlambat,
1: Seno di Palangkaraya mengidap
0: salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker.
1: Baik, kita masih menanti.
0: Disebabkan oleh merokok.
1: Setelah tadi gagal terkoneksi dengan Nunukan, saat ini kami mencoba untuk koneksi bersama Palangkaraya. Ada Seno di sana.
0: Pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok.
1: Baik.
0: Dibandingkan pada mereka yang bukan.
1: Kita akan undang kembali nantinya Palangkaraya dan juga Nunukan. Kita melanjutkan kebersamaan menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Untuk mengidap kanker paru dibandingkan.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan. Sekarang saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Baik, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Saat ini dari Samarinda saya coba sapa Vira. Halo Vira.
1: Halo. Halo, selamat sore.
0: Akhirnya. Aduh. Perjalanan ya, ke Samarinda. Sore, bagaimana nih kabar Samarinda dan all team di sana Vira?
1: Kabar Samarinda dan juga rekan-rekan di sini alhamdulillah sehat, dan juga cuaca sore ini sedikit berkabut asap ini rekan RV. Bagaimana di Tarakan sana?
0: Oh, sama ya di sini juga. Kalau kita sepintas melihat kayak mendung, padahal ini lagi asap ya. Jadi ya itulah hari-hari kita belakangan ini ya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat aja dan tetap gunakan masker kemana-mana.
1: Amin.
0: Baik, Vira, informasi apa dari Samarinda untuk dibagi di Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Dari Samarinda, sore ini ada informasi mengenai Bulog Kaltim Tara yang memperkuat cadangan pangan, rekan RV.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Bulog Kaltim Tara beli gabah petani Rp6.500 per kilogram untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah dan mendukung penyerapan hasil panen lokal Kalimantan Timur. Reporter RRI Samarinda Rizky Multi Anata melaporkan selengkapnya.
2: Perum Bulog kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memanfaatkan hasil panen sawah di Kalimantan Timur dengan membeli gabah kering panen atau GKP yang langsung dari petani seharga Rp6.500 per kilogramnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Kepada RRI, Kepala Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltim Utara, Musadin Said mengatakan gabah yang baru dipanen dari sawah petani dibeli langsung dengan harga tersebut. Selanjutnya gabah dikeringkan melalui dukungan petani dan bulog hingga mencapai kadar air yang dipersyaratkan untuk penyimpanan. Musadin Said menjelaskan proses pengeringan menjadi tahapan penting sebelum gabah diolah menjadi beras dan disimpan sebagai cadangan pangan. Kadar air gabah perlu diturunkan hingga sekitar 14% agar kualitasnya terjaga selama penyimpanan. Menurut pimpinan wilayah Perum Bulog Kaltim Kaltara, Musadin Said, penyerapan gabah tersebut tidak semata berorientasi kepada kegiatan bisnis maupun komersial. Pembelian dilakukan untuk mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah sehingga ketersediaan beras dapat dijaga sesuai dengan kebutuhan.
3: 1.500 per kilo. Jadi itu GKP, gabah kering panen. Jadi yang baru panen dari sawah-sawah ini, itu kita beli langsung 6.500, nanti kita dibantu oleh petani ataupun bulog untuk mengeringkan seperti itu. Karena perlu dikeringkan dulu untuk mencapai kadar 14% sebelum dia dijadikan beras. Karena kan kenapa 14% dia bisa simpannya cukup lama, karena ini kan untuk cadangan pangan ya. Jadi bukan untuk yang bisnis atau komersil yang langsung dijual seperti itu.
2: Melalui program penyerapan hasil panen ini, Bulog Kaltim Tara berupaya memanfaatkan produksi pertanian lokal sekaligus memberikan kepastian penyerapan bagi para petani. Dengan demikian, hasil panen diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada RV di Tarakan. RV,
0: terima kasih Vira yang ada di RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, selanjutnya kami kembali menuju Tunontaka, Nunukan.

0: Iya, dinunukan kembali kami sapa Rista. Halo Rista.
1: Halo Kak Ervi, gimana kabarnya di sana?
0: Kabar kalau untuk kesehatan alhamdulillah all team baik di sini, tapi untuk Kota Tarakan ini masih sedikit kabut asap terjadi ya.
1: Belum turun hujan ya, Kak?
0: Ada, cuma ya masih jarang gitu ya intensitasnya. Bagaimana dengan Nunukan, Rista?
1: Kalau di Nunukan alhamdulillah juga sehat. Semalam hujan deras alhamdulillah, jadi kabutnya semakin menipis di sini, Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, untuk sore ini informasi apa dari Nunukan untuk pendengar dan pemirsa kita?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi soal kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan.
0: Informasi selengkapnya Rista, silakan.
1: Terima kasih, Kak Ervi. Pemirsa dan pendengar, kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan diharapkan dapat membantu warga Krayan dari keterisolasian. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, telah melakukan kunjungan kerja di wilayah Sebuku. Melalui kunjungan kerja tersebut, TNI mendorong pemerintah pusat untuk dapat turun mengintervensi beberapa hal yang memang harus ditangani oleh pemerintah pusat dengan keterbatasan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
3: Nah, di sini salah satu daerah di Nunukan, Bu, yang kita boleh bilang masih terisolir di daerah Krayan. Kemarin kami sampaikan bahwa saya masyarakat Nunukan, terutama masyarakat Krayan, butuh akses, Bu, jalan darat menuju ke Malino.
2: Dengan adanya penyampaian dan usulan dari pemerintah daerah dan TNI, Menteri Pertahanan RI menanggapi dengan baik. Dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Krayan.
3: Insya Allah, Bu, besok Mendagri dengan Pak Kementerian PU langsung akan datang ke Nunukan untuk meninjau untuk perbaikan dan pembangunan jalan akses tersebut. Kita sama-sama mengharap dan kita berdoa supaya betul-betul bisa terrealisasi dengan cepat, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat Nunukan khususnya warga Krayan ini dalam hal yang mendasar adalah akses jalan darat untuk membuka keterisolasian itu dapat segera terwujud.
2: Ia juga menambahkan salah satu bentuk hadirnya TNI di pelosok-pelosok negeri mampu memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, kemudian dapat mensejahterakan masyarakat wilayah perbatasan. Selain itu menyampaikan bahwa masyarakat sudah lama menunggu, sehingga beberapa poin penting yang disampaikan langsung dapat diterima dengan baik oleh Menteri Pertahanan, termasuk permasalahan pasca Outstanding Boundary Problems atau OBP yang ada di Sebatik terkait dengan wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia dan wilayah Malaysia masuk ke Indonesia dan kembali lagi ke Malaysia. Pembahasan tersebut akan dibahas secara lebih komprehensif lagi sehingga bisa memberikan efek yang positif terutama bagi warga yang ada di perbatasan Nunukan ini. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Kak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Rista di Nunukan. Setelah dari Nunukan, kita kembali lagi menuju kota cantik Palangkaraya.

0: Di Palangkaraya, saya sapa Seno.
1: Ya, halo, selamat sore, Herpi.
0: Sore Seno, apa kabar dirimu, all team dan cuaca Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah, tadi sedikit ada kendala teknis, jadi sekarang baru tersambung kita ya. Alhamdulillah di sini baik nih, Herpi.
0: Terus?
1: Dan cuaca kabut masih ada, cuman sudah agak menipis hari ini.
0: Oke, mudah-mudahan nanti akan hilang sama sekali ya, supaya supaya warga sana supaya juga lebih aman. Ya. Iya. Oke. Seno, informasi apa sore ini untuk lintas Banjar kita edisi 8 Oktober?
1: Baik, RP, ada informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati permukiman, RP.
0: Waduh, karhutla lagi ya. Silahkan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, RP. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati pemukiman membuat anggota TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat Palangkaraya melakukan pembasahan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babinnya? Sebulan.
3: Anggota TNI Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat melakukan pembasahan lahan di sekitar permukiman warga di Jalan Merdeka Lingkar Luar Kota Palangkaraya. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menegaskan upaya tersebut dilakukan menyusul api akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati kawasan perumahan warga. Sertu Suyatno bersama masyarakat melakukan penyiraman dan pembasahan pada lahan yang berpotensi menjadi jalur rambatan api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan mengancam rumah warga. Selain melakukan pembasahan, Sertu Suyatno juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan api serta segera melaporkan apabila kembali ditemukan titik api baru di sekitar permukiman.
4: Akan kami basahi rumah yang rentan dengan kebakaran. Karena api itu datangnya tiba-tiba, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembasahan di sekitar rumah. Nah ini, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja mengajak masyarakat, ayo kita basahin supaya suatu titik api sudah tidak terlalu sibuk kita ya. Ingat bahwa titik api di Kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api.
3: Sementara itu, salah seorang warga setempat yang ikut melakukan pembasahan bernama Ari menyebut sudah satu bulan ini karhutla mengepung wilayah Jalan Merdeka khususnya Jalan Perjuangan 9. Namun pada Rabu 7 Oktober 2026 muncul titik api baru kembali sehingga salah satu cara agar rumah tidak terbakar dengan melakukan pembasahan lahan di sekeliling rumah yang kering.
2: Bin, ada Pak Babin, waduh.
5: Ya, ini sudah berapa hari keberapa Pak yang terbakar di situ, Pak?
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babin ya? Sebulan. Kami di kayak gini nih dengan Pak Babin. Pokoknya oleh Pak Babin disiapkan satu mesin, kita siapkan air, jadi kita siram terus setiap hari.
5: Ini pembasahan ini apa Pak tujuannya Pak?
2: Mencegah, mencegah api sampai ke sini. Karena kan kalau kita menebang kan punya orang nih, sawitnya agak mungkin. Jadi kita mencegah api jangan sampai ke sini gitu.
3: BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut melakukan pemantauan ribuan titik panas di Kalimantan Tengah yang tercatat sekitar 5.044 titik panas dengan 642 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi menjadi titik kebakaran. Dengan jumlah tersebut menjadi pemicu semakin pekatnya kabut asap saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Setiar Seno dari RRI Palangkaraya.

Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantara ya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, informasi kami hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan.

0: Informasi dari Kota Tarakan, harga cabai rawit di Kalimantan Utara kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi minimnya pasokan cabai akibat kemarau serta terhambatnya pasokan dari Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Agung Wirawan.
1: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau.
2: Pasokan cabai Kaltara terganggu, harga rawit capai Rp170.000 per kilo. Pasokan cabai di Kalimantan Utara saat ini mengalami gangguan akibat kemarau dan terhambatnya pasokan dari luar daerah. Kondisi ini membuat petani di Tarakan baru mulai menanam kembali, sementara harga cabai rawit di Tanjung Selor, Bulungan, sudah mencapai Rp170.000 per kilogram. Narasumber dari sektor pertanian Kalimantan Utara, Maimunah, menyebut, kemarau yang terjadi sebelumnya membuat pengembangan cabai terganggu. Petani baru mulai melakukan penanaman setelah hujan turun dalam 2 pekan terakhir. Di sisi lain, pasokan cabai dari Sulawesi juga tidak masuk ke Kalimantan Utara, sehingga ketersediaan cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pun ikut terganggu.
1: Terus ditambah lagi, kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau. Makanya tidak ada stok masuk dari luar juga untuk pemenuhan kebutuhan di Tarakan. Bukan hanya Tarakan sebenarnya, Tanjung Selor juga termasuk.
2: Maimunah menambahkan, Tarakan dan Bulungan merupakan daerah yang menjadi sentra cabai di Kalimantan Utara. Pemerintah mendorong kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengembangan cabai serta mencari jalur alternatif pasokan dari luar daerah. Sementara, kenaikan harga menjadi perhatian terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Tarakan, selanjutnya kita akan akhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini dengan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya sapa Kak Fai, apa kabar? Kakakku sayang, bagaimana Ultim di sana dan cuaca?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Ervi. Boleh ya sayang-sayangan di sini?
0: Boleh.
1: Boleh. Kalau untuk cuaca sepertinya sama, hampir mirip dengan yang ada di Kalimantan Tengah, Ervi. Dan hampir juga berita kita informasinya juga seputar ini ya, seputar kebakaran lahan yang mendekati permukiman.
0: Iya, karena masih terus terjadi juga ya Kak ya.
1: Ya, sepertinya kita dikepung api begitu, Ervi.
0: Aduh, ya sudah, baiklah Kak Fai, silahkan informasi selengkapnya dari Banjarmasin.
1: Terima kasih, Ervi. Kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin mulai mengancam permukiman warga. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin karena api berpotensi meluas dan mendekati kawasan hunian. Laporan Juma Muhammad.
2: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
3: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handri Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah berbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin, unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
2: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
3: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
4: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
5: Ya. Kalau rentangnya bapak umurnya itu kalau ya anak-anak aja kah atau
4: semua. ISPA itu semua.
3: Semua kalangan. Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Ervi Febrianti di Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih Ervi.
0: Sama-sama Kak Fai, terima kasih Kak Faizah dari RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya dari RRI Banjarmasin menutup jumpa kita dengan Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini 8 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Tarakan yang baru saja tuntas untuk menyiarkan lintas Banjar Nusantaraya. Nah, selanjutnya saat ini di menit ke-28, kebersamaan kita dari pukul 5 sore atau pukul 17 akan hadir lagu selingan kembali sebelum nanti kami akan menghadirkan pengajian Al-Quran untuk kami rangkai langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya yang pada hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dari Okin bersama Melangkah, ini dia lagu selingan kita yang pertama.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Pendengar, sebelum kita melanjutkan kembali dengan lagu-lagu selingan, kami informasikan dulu satu pemberitahuan putusan Verstek dari Pengadilan Negeri Tarakan. Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 atas nama Raden Didi Budiharjo SH, panitera atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 20/PDT.G/2026/PNTAR telah memberitahukan kepada Hardelis Siburian bertempat tinggal di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 20/PDT.G/2026/PNTAR tanggal 7 Oktober 2026 antara Ramlah sebagai penggugat melawan Hardelis Siburian sebagai tergugat. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya tergugat atau Verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat atas nama Ramlah dan tergugat Hardelis Siburian yang dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 2015 di hadapan Pendeta Petrus Tandi dan tercatat pada kutipan Akta Perkawinan nomor 6571/KW/08092017/00001 tanggal 10 Oktober 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Tarakan ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk ini. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan selambatnya 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp837.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitahuan putusan ini dijalankan dengan menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta RRI Tarakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, berakhir sudah lagu selingan dan kita memasuki program religi islami dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Ahqaf bersama Abian Muwafaq. Kami akan rangkai langsung dengan kumandang azan maghrib bagi wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.

0: Pendengar dan Anda warga kota Tarakan dan sekitarnya yang saat ini tengah bersama kami Pro Satu RRI Tarakan, saat ini waktu menunjukkan pukul 18.02 menit waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk kumandang azan maghrib tersisa 1 menit ke depan pukul 18.03 mendatang. Nah, untuk Anda yang masih dalam kesibukan dan aktivitas ataupun masih dalam perjalanan, utamanya warga kota Tarakan dan sekitarnya yang merupakan umat Islam, maka bisa dipersiapkan dari sekarang untuk menyambut masuknya waktu ibadah sholat maghrib, di mana kita akan meninggalkan sejenak segala aktivitas dan pekerjaan untuk menunaikan ibadah wajib yang satu ini.
1: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Azan yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70.000 malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Mendengar dari Maulaya Salim Wasalim bersama Sam, akhirnya tuntas sudah lagu-lagu islami kita. Dan kita beranjak untuk beralih dengan lagu-lagu dari jalur musik Indonesia, menemani perjalanan kita selama setengah putaran ke depan, tiba tepat pada pukul 19 ya. Pukul 19 sampai pukul 20 masih ada musik dan info untuk sesi 1 jam kebersamaan kita. Guna menantikan warta berita akan disampaikan dari Pro 3 Jakarta pada pukul 8 malam nanti atau pukul 20 ya. Nah, dari lagu-lagu yang sudah disiapkan penata musik kita Mas Ai, kali ini kita awali dari Hakim Rusli dengan Mimpi.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Brainrot, istilah yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 karena dampak media sosial yang makin memprihatinkan. Brainrot secara harfiah artinya pembusukan otak. Istilah yang menggambarkan seseorang yang gemar mengkonsumsi konten-konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Brainrot sangat berpengaruh di dunia nyata. Fenomena ini merupakan pelemahan otak atau daya pikir yang membuat pengguna media sosial menjadi malas berpikir berat. Ketika mereka menghadapi masalah atau tidak menyukai sesuatu, maka mereka cenderung menghindari daripada menyelesaikannya. Namun, ada beberapa cara mencegah brain rot. Di antaranya, kontrol diri, atur waktu antara scrolling time dan kapan meletakkan gadget, mematuhi peringatan jam tidur, dan yang terakhir, tahu waktu. Jadi, apakah kamu salah satunya?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra. Lagu Bangsa.

Dari Fade to Black, Dia Yang Bertahan, lagu yang dirilis tahun 2021 ini. Pendengar sudah membawa kita di menit kedua dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, 8 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Disleksia Sedunia. Nah, kalau kita bicara soal disleksia, ini adalah salah satu kesulitan belajar yang kerap kali dialami oleh anak-anak, dan orang tua sering sekali tidak bisa mendeteksinya. Nah, ini kebetulan di momen-momen pendampingan anak Anda dampingi saat membuat PR, saat mengerjakan tugas-tugas atau belajar, ya. Karena itu ini bisa menjadi satu warning, ya. Bagaimana sebagai orang tua Anda harus bisa menangkap kesulitan-kesulitan anak dalam menerima pelajaran ataupun dalam mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi ada perhatian lebih yang Anda lakukan di samping setiap malam atau setiap hari hanya bertanya ada pekerjaan rumah apa lalu melakukan pendampingan. Tapi lebih daripada itu, ada banyak sekali kesulitan belajar yang dialami anak-anak, ya. Salah satunya adalah disleksia itu, ya. Jadi disleksia ini kurangnya kemampuan anak dalam memproses bahasa, ya. Jadi ini termasuk dalam gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Kerap kali orang menilai disleksia ini bentuk kemalasan atau kurangnya kecerdasan. Padahal nggak ada kaitannya dengan tingkat kecerdasan anak, ya. Jadi kesulitan membaca atau berhitung itu bukan berarti anak malas, ya. Tapi mereka memang ada kesulitan menghubungkan huruf dengan bunyinya, ya kan. Kesulitan untuk mengeja. Jadi ini terjadi ketika ada kegiatan membaca di sekolah maupun rumah. Nah, dampaknya adalah anak dengan disleksia ini lamban mempelajari nama dan bunyi abjad sejak usia perkembangan. Jadi kalau Anda melihat gejala-gejala anak ini sudah usia seperti ini kok susah sekali ya menghafal aksara atau memahami abjad, atau juga terlihat dari kebiasaan menulis. Kalau punya kebiasaan menulis terbalik atau tertukar saat mengenali beberapa huruf tertentu, itu juga harus bisa menjadi kewaspadaan, ya. Karena ini bisa jadi dasar dari anak-anak ini menderita disleksia. Dan juga ada perkembangan usia, ya. Jangan juga karena anaknya belum bisa mengeja, belum bisa mengenali huruf, angka, lalu divonis oh disleksia ini, mungkin bukan, ya. Tapi lihat ke usia. Kalau usianya mungkin masih di bawah usia-usia yang layak belajar, ya. Oke, enggak apa-apa, itu bukan berarti disleksia, dunia mereka masih bermain gitu, ya. Tetapi ketika mereka sudah di bangku sekolah dasar, sudah di atas kelas 2 atau 3 SD, nah ini bisa menjadi pertimbangan, ya, untuk mendapatkan pendampingan terhadap kondisi anak yang seperti ini. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan, dan ingat pendekatannya juga jangan yang frontal, ya, tanpa terburu-buru gitu, ya. Ini perlu juga pendampingan supaya anak-anak yang diduga punya disleksia ini bisa dapat penanganan lebih lanjut sehingga tidak keburu atau terlanjur memperburuk kesulitan akademiknya, ya. Karena seringkali kasusnya anak-anak dengan disleksia yang kurang terpantau oleh orang tua lalu tidak mendapatkan penanganan, pada akhirnya prestasinya anjlok. Dan inilah yang membuat mereka tuh tervonis cerdas, ya, maaf, bodoh gitu, ya. Kurang cerdas, bodoh dan lain sebagainya, males. Padahal bukan, ya, mereka ada menderita sesuatu yang salah pada proses mereka menerima pelajaran, ya. Jadi inilah yang harus menjadi perhatian orang tua. Oke. Okay. Anak-anak tetap perlu didampingi, ya, saat belajar meskipun mungkin sudah usia yang cukup untuk mandiri. Tetap orang tua ini perannya tidak boleh dikesampingkan, ya, karena ada bonding atau kedekatan yang bisa diambil dari sana. Karena semakin dewasa usia anak, bukan berarti mereka bisa dilepas begitu saja. Malah disitulah semakin besar tantangan orang tua ini untuk tetap bisa menjadi orang yang terpercaya, tetap bisa menjadi rumah di mana anak-anak selalu merasa, oh, ini tempat pulang saya, bukan
ke orang lain, bukan ke kalangan lain, yang bisa jadi bukan malah memberi dampak positif, tetapi malah menjerumuskan, ya. 97,9 MHz, kali ini saya hadirkan Firsa Besari, Celengan Rindu.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: terdengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pendengar, perjalanan kita sampailah di menit ke-36 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Selamat makan malam untuk Anda yang sudah memulai makan malamnya ya, atau apapun itu aktivitasnya malam hari ini. Mungkin sekedar istirahat atau ada yang mau persiapkan perjalanan untuk satu tujuan tertentu ya. Bisa jadi temu kolega, temu bisnis, atau menghadiri undangan ya. Baik, di suasana malam hari ini kami juga masih dengan rangkaian lagu-lagu yang kami kemas dalam musik dan info malam sampai nanti tepat pukul 20. Di mana nanti juga masa tugas saya berakhir dan akan dilanjutkan oleh Agus Maulana. Nah, kalau makan malam, biasanya masing-masing keluarga punya pilihan tersendiri ya, punya menu yang berbeda. Tergantung nih hari ini masakan ibunya apa ya. Tapi ada juga yang memang sudah punya catatan ya. Misalnya malam hari ini mau makan ini. Dan biasanya ada juga keluarga yang menerapkan satu kali masak untuk satu hari. Ada juga yang dua kali masak ya. Misalnya untuk makan siang satu kali masak. Nah, untuk makan malam masak lagi. Karena ada beberapa alasan. Ada yang gak suka makanan yang dipanaskan. Ada yang terbiasa makanan yang baru dimasak. Nah, biasanya alternatifnya untuk makan malam itu adalah menu yang cepat ya. Yang sat-set ya. Misalnya tumis-tumisan ya kan. Atau yang goreng-gorengan. Untuk mereka yang makan segalanya itu tidak jadi masalah ya. Tapi akan jadi PR kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada yang sangat-sangat picky eater atau pemilih. Nah, ini kadang jadi kesulitan tersendiri nih untuk para ibu untuk bisa menyesuaikan menunya. Biasanya alternatifnya untuk mereka yang picky eater ya. Selain makanan yang itu-itu saja, nah kalau untuk anak-anak biasanya dialihkan ke telur ya. Ya enggak apa-apa ya, telur itu masih alternatif yang dianjurkan karena ada nilai proteinnya di sana. Tetapi kalau alternatifnya adalah berupa yang instan-instan atau frozen food, nah ini bisa dikombinasikan dengan serat ya. Artinya kalaupun terpaksa harus mengonsumsi atau memasak frozen food atau yang instan-instan, ya didampingi dengan menu-menu yang punya kandungan serat ya, ya sayur dan buah gitu. Jadi ini memang menjadi dilema kalau bicara soal menu, apalagi satu keluarga ada berapa banyak kepala gitu ya, tentunya juga seleranya masing-masing. Jadi gak heran kalau misalnya malam itu masing-masing sudah punya pilihan sendiri, ada yang beli ini, ada yang masak ini ya. Ketimbang di siang hari yang biasanya masih bisa dimakan bersama ya. Nah, kalau kita bicara soal menu dan picky eater ya, ini mungkin agak berbeda jika dalam satu keluarga itu ada yang vegetarian, ada yang vegan ya. Nah, ini adalah satu informasi karena banyak orang yang masih menyamakan antara vegetarian dan vegan ini. Padahal berbeda ya. Kalau kaum vegetarian itu mereka menganut pola makan yang menghindari daging, ikan ya atau kerang, tapi masih mengonsumsi telur, susu, madu sebagai produk dari hewan gitu ya, produk sampingan hewan. Nah, sementara kalau vegan ini lebih ketat lagi karena pola makan mereka menghindari semua makanan yang berasal dari hewan, bahkan jika itu termasuk telur, susu, madu. Jadi pokoknya apapun yang dari hewan itu enggak dikonsumsi oleh para vegan ini. Kalau vegetarian masih ya, kayak telur, susu, dan madu itu masih dikonsumsi. itu produk sampingannya hewan. Tapi kalau daging memang ya dihindari. Tapi kesamaannya adalah baik vegan dan vegetarian ini pola makannya sama-sama mengutamakan bahan pangan nabati sebagai sumber nutrisi utama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan heran kalau mereka itu bisa kreatif sekali ya. Daging ayam bisa disulap dari tahu misalnya atau tempe. Jadi tetap ada rasa-rasa makan daging walaupun dari olahannya nabati gitu ya. Jadi jangan disamakan ya, kalau vegan lebih ketat lagi dibanding vegetarian gitu ya. Oke, kita lanjut di menit ke-41 dari pukul 19. Kali ini ada Talita Latif dengan Tak Cinta.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Kamu tahu nggak? Ternyata tubuh kita punya jantung kedua? Yap, posisinya bukan di dalam dada, melainkan ada di betis kamu. Kok bisa sih? Jadi gini, pas jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, darah yang sampai di area kaki harus bisa balik lagi ke atas melawan gaya gravitasi. Nah, disinilah peran penting otot betis. Saat kamu berjalan atau bergerak, otot betis bakal berkontraksi layaknya pompa alami untuk memeras pembuluh darah vena dan mendorong darah balik ke jantung. Mekanisme inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai calf muscle pump. Menurut publikasi medis dari National Institute of Health, serta penelitian dalam jurnal Vascular Medicine, otot betis yang aktif sangat krusial untuk mencegah penumpukan cairan, pembengkakan kaki, hingga resiko penggumpalan darah atau deep vein thrombosis. Makanya, buat kamu yang suka duduk atau berdiri kelamaan saat kerja, jangan lupa buat rutin jalan kaki ringan atau sekedar jinjit-jinjit sebentar ya. Sayangi jantung kedua kamu biar aliran darah tetap lancar.

Indra dan Naura Harmoni akan mengantarkan kita nanti pada akhirnya menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah momen untuk saya Ervi Febrianti mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah kita bersama sejak pukul 3 sore tadi. Akan hadir Agus Maulana yang akan meneruskan tugas menemani Anda. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Tetap sehat dan bahagia ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Dari Rita, dikit, Bu.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
8: Jadi saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU, Ibu?
7: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya misalnya,
7: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Makasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Beta Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
8: Saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU, Ibu?
7: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya misalnya,
7: kan saya cuma mantan bupati, oke?
6: Okay?
7: Makasih.
6: Tiga korporasi itu, Ibu?
7: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa.
6: Oh, belum.
7: Permisi, Pak. Ya.
6: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan
7: sih? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
6: Yang pengamanan itu gimana, Bu, yang sama?
7: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke baby sih, Bu.
6: Itu dari SMS
10: itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api kurang terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar.
17: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahim 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
21: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
22: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, CT dan meter, nebulizer dan tensimeter.
20: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
23: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get more stronger relationship.
20: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
4: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
6: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo halo, jumpa lagi ya bersama saya Agus Maulana di malam hari ini untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026, dan sepanjang 4 jam ke depan ya, menggantikan tugas dari RV Febrianti. Kembali saya menemani Anda dengan beragam program di malam hari ini, mulai dari sajian informasi yang baru saja Anda ikuti dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3 sejak pukul 20 tadi, dan kemudian akan dilanjutkan dengan Mimbar Agama Islam yang pada malam hari ini kita akan membawakan tema tentang orang yang pailit atau orang yang bangkrut menurut agama. Dan kemudian juga akan dilanjutkan dengan seperti biasa sajian lagu-lagu yang akan kita hadirkan untuk Anda. Bersama-sama kita bertamasya ke masa lalu dalam segmen Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan kita tutup dengan lagu-lagu yang kami sajikan dalam segmen Jazz Musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah untuk menemani istirahat malam Anda. Baik pendengar, langsung saja kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam oleh Samsul Basri dengan tema Orang yang Pailit atau Orang yang Bangkrut Menurut Agama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi amarana bil ibadati wa nahana 'anil ma'siyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi awalam bitaqwallahi ta'ala, faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul kerim. Wa nahnu dhalika min asy-syahidin wa syakin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar RI di mana saja berada di kota Tarakan, ya rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan. Semoga selalu curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik para sahabat dan kerabat beliau, juriat-juriat beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dan pendengar RRI setia dirahmati Allah SWT dan menjadi pengikut umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Di mukadimah saya tadi, saya sampaikan mengapa kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Jawabnya, iya, harus kita bersyukur kepada Allah SWT. Karena apa? Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya niscaya kamu tidak sanggup menghitungnya. Karena apa? Karena Allah SWT anugerahkan nikmat yang diberikan kepada manusia dan alam semesta ini yang tidak terhingga. Dan manusia pun tidak sanggup menghitung anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada manusia maupun alam semesta. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Apakah pernah terbenak di pikiran kita ataupun di hati kita bahwa Allah mengandungkan nikmat yang sebanyak-banyaknya? Contoh seperti kekayaan alam laut kita yang dilakukan oleh para nelayan kita, sehingga kita semua yang ada di dunia ini menikmati, mengkonsumsi daripada hasil laut yang ada Allah berikan kepada kita. Di sana ada ikan, ada cumi-cumi, udang laut, sebagainya. Semua kita menikmatinya. Walaupun tidak setiap hari kita menikmatinya. Begitu juga Allah berikan anugerahkan nikmat yang tak terhingga oleh para petani. Sehingga kita setiap hari mampu makan beras. Mampu memakan nasi. Luar biasa. Kalau kita hitung pemeliharaan manusia di muka bumi ini, Allah sanggup memberikan makan seluruh pada makhluk yang ada di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pernahkah kita terpikir oleh kita bahwa Allah memberikan nikmat kesehatan yang mana orang lain tidak memiliki kesehatan, bahkan sakit? Nikmat sehat itu akan hilang apabila seorang akan mengalami kesakitan. Begitu juga nikmat yang lainnya. Pernahkah terpikir oleh kita nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti nikmat oksigen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gratis Allah memberikan kepada manusia. Kalau kita mau jujur, menurut kacamata dokter,
Bahwa dalam satu hari 24 jam, manusia mengkonsumsi oksigen itu sebanyak 2.880 liter oksigen. Nah, dari tabung 6 mm per kubik, itu sebanyak 40 liter, yang dengan seharga Rp1.400.000. Bayangkan, kita dalam sehari atau 24 jam, kita mengkonsumsi sebanyak 2.880 liter dalam sehari kita mengkonsumsi. Jika kita kalikan dalam satu tahun umpamanya, 365 hari dikali dengan 2.880 sama dengan 1.512.000 liter. Itu baru seper dari 10-nya 40 liter saja. Sedangkan kita menggunakan 2.880 liter dalam sehari atau 24 jam. Pernah tidak kita terpikir oleh anugerah nikmat yang diberikan kita kepada manusia Allah berikan? Begitu juga tidak kalah pentingnya nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam, alhamdulillah, karena nikmat iman ini Allah memberikan hidayah kepada seseorang, kepada manusia, untuk yakin bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar dan mempunyai kekuasaan sehingga mampu memberikan nikmat iman kepada manusia dan makhluk lainnya. Kita juga bersyukur Allah memberikan kita sebagai umat Islam. Kita terlahir dari orang tua yang beragama Islam. Karena sesungguhnya agama, menurut agama Islam, inna dinallahi Islam. Sesungguhnya kata Allah, agama yang kuridhoi di sisimu adalah agama Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RI di mana saja berada. Adapun judul pencerahan kita pada kali ini adalah orang yang failit. Siapa yang dimaksud dengan orang failit? Orang failit adalah orang yang bangkrut menurut pandangan agama kita. Hadirin rahimakumullah. Hidup ini bagaikan perniagaan. Dalam perniagaan itu ada yang untung dan ada yang rugi. Bahkan ada yang bangkrut. Lalu siapakah orang yang bangkrut itu menurut pandangan agama kita? Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang panjang, saya bacakan hanya berapa bait saja. Qala Rasulullah SAW, atadruna minil muflisu? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lah wala mata'a. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakah ila akhiril hadis rawahul muslim. Suatu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dan perhiasan. Nabi bersabda, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Namun ia datang dengan membawa dosa karena merusak kehormatan orang lain. Menuduh orang lain berbuat zina, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, sehingga kebaikan itu diberikan kepada orang yang telah dirugikannya. Jika kebaikannya sudah habis sebelum dosanya habis, maka ia diberi dosa orang-orang yang telah dirugikannya, lalu ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dan juga para pendengar RI tidak termasuk dari bagian golongan tersebut. Betapa celakanya orang yang bangkrut dalam amal ibadahnya. Betapa ruginya dia surga yang penuh keindahan yang ia dambakan. Namun neraka yang ia dapatkan. Kenikmatan yang diinginkan. Namun penderitaan yang ditemukan. Orang yang bangkrut amal kebaikannya habis. Orang yang bangkrut menuai dosa yang diperbuat oleh orang lain.
Orang yang bangkrut tidak menemukan apa yang didambakannya. Orang yang bangkrut adalah mereka yang suka memakan harta orang lain. Orang yang bangkrut adalah orang yang suka menipu orang lain. Dan orang yang bangkrut adalah orang yang suka berbuat aniaya kepada orang lain. Para muhibbin rahimakumullah. Jika kita mau merenung kembali, maka kita sendiri mungkin dari orang lain, kita akan mendapatkan diri kita telah berbuat aniaya terhadap orang lain. Menggunjing misalnya, menyebarkan gosip, berkata menyakitkan, menyinggung perasaan, dan masih banyak kesalahan yang telah kita perbuat. Jika kita mau menghitung amal kita, niscaya kita merasa malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada diri kita, dan malu kepada orang lain. Zikir kita terlalu sedikit. Bacaan Al-Quran kita kadang-kadang tidak banyak. Salat kita kadang-kadang tidak khusyuk. Berapa lama sih kita kuat untuk salat? Mungkin 5 atau sampai 10 menit. Berapa lama kita kuat untuk membaca Al-Quran? Mungkin itu 10 menit.

0: Ada salah satu para sahabat Amirul Mukminin yang bernama Umar bin Khattab, beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Introspeksi diri adalah cara terbaik untuk kita untuk menjadi yang lebih baik. Kita hitung, kita kalikan. Berapa kebaikan kita selama ini dalam setahun kita dan berapa keburukan kita. Alangkah bahagianya orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Alangkah ruginya orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Dan alangkah celakanya orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Tak terasa waktu telah lewat. Hari berlalu berganti bulan. Bulan berlalu berganti tahun. Setiap saat kita mengurangi sisa-sisa jatah usia kita. Dan kita tidak tahu masih berapa lama kita hidup di dunia yang fana ini. Namun kita semua tahu bahwa kita tidak akan hidup selamanya di sini. Sebelum tutup mata untuk terakhir kalinya. Sebelum malaikat Izrail datang merenggut nyawa. Sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Perlu juga kita mengingatkan kematian, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Tidak capek pun perlu istirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarkah kita hidup yang pendek, pasti ada saat finishnya. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh dan badan yang sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Sebagaimana firman Allah SWT yang menyatakan dalam Al-Quran Nul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Sadaqallahul azim. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 7. Rasulullah SAW juga berpesan pada umatnya, perbanyaklah mengingat kematian. Sebab dengan mengingat kematian itu akan menghapus dosa dan membuat kita selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu di dunia ini. Hidup dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Sesungguhnya kita mengalami kematian dan itulah awal kehidupan manusia. Teruslah kita berbuat kebaikan, berkata yang baik-baik, memberi nasihat yang baik-baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami, walaupun orang tidak banyak mendapat hidayah, karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Marilah kita membenahi diri kita. Marilah kita berubah untuk menjadi yang lebih baik. Dan semoga kita dikarunia husnul khatimah. Diterima amal kita dan diampuni dosa kita. Semoga kita tidak termasuk orang yang pailit atau orang yang bangkrut menurut pandangan agama kita. Apalagi rugi dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, para pendengar RI yang setia, rahimakumullah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semata-mata yang benar itu datangnya dari Allah SWT, yang hilap adalah pribadi kami yang lemah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran.

RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti sajian drama radio dengan judul Flexing yang diproduksi oleh RRI Tarakan.
1: Sarah hanyalah pegawai toko dengan gaji pas-pasan. Namun di media sosial, semua orang mengira hidupnya penuh kemewahan.
2: Sebentar, fotonya harus kelihatan seperti di hotel bintang 5. Yes, banyak yang komentar. Keren banget. Wow, mewah, berkelas sih. Asik.
3: Kamu yakin mau beli tas semahal itu?
2: Harus dong. Masa aku kalah sama temen-temenku?
3: Tapi bukannya bulan lalu kamu bilang loh kalau uangmu tinggal sedikit.
2: Gak apa-apa lah. Pasti nanti juga ada jalan kok. Nanti juga ada rezekinya lah. Tenang aja.

0: Selamat siang, Bu. Tagihan Anda sudah melewati jatuh tempo nih.
1: Hah?
0: Kapan mau dibayar?
1: Aduh, tagihan pinjol lagi. Wah, gimana nih? Nah, aku belum ada uang lagi buat bayar.

Ibu lagi sakit. Kalau ada uangmu, bisa gak kirim ke ibu? Ibu mau beli obat, nak. Ibu tunggu ya.

Baju ini, tas ini, sepatu ini. Selama ini aku sibuk terlihat kaya, sampai aku lupa sama orang yang menyayangiku. Ibu, maafin aku.

Oke, yuk kita mulai ya. Dari tas. Sepatu. Terus baju. Kita posting semuanya.

0: Alhamdulillah, lumayan hasil jual tas, sepatu, baju yang enggak kupakai. Uangnya kan bisa aku kirim buat ibu. Nah, kali ini aku mau post foto aku sama ibu. Dulu aku sibuk mencari pengakuan orang lain. Hari ini aku belajar bahwa hidup sederhana bersama keluarga jauh lebih berharga daripada pujian di media sosial.
1: Sar, kamu beda ya sekarang?
0: Iyalah, aku capek hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Sekarang aku ingin hidup sesuai kemampuanku aja lah.
1: Aku senang mendengarnya, syukurlah.

Kemewahan bukan tentang tas bermerek, pakaian mahal, atau banyaknya pengikut di media sosial. Kemewahan yang sesungguhnya adalah hati yang tenang, keluarga yang masih bisa dipeluk, dan hidup tanpa berpura-pura.

pendengar. Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar di pukul 9 lewat 8 menit ya. Kembali kami hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas Radio English Community. Tentunya masih bersama Gode Permana.

Okay, that is from Celine Dion. That's the way it is. Well, you're still listening to Radio English Community broadcast on RRI Pro Santo Tarakan. So, well, we are in Indonesia. We are accustomed to eat some kind of pizzas or fried chickens and so on and so on. But don't you know that Indonesia product is also famous in some countries, including to United Kingdoms. Well, I'm gonna give you some five iconic Indonesian products that are widely available, high sought after, or have left major mark in the United Kingdoms. And I give you the mind-blowing facts about that. First, Indomie, instant noodles. Indomie is so deeply integrated into the UK food since that major online retailers like Tuk Tuk Mart sell it on massive full box. It is widely celebrated by British student communities and food bloggers as the ultimate comfort food. The mind-blowing part, in the UK, Indomie is frequently treated as a premium hackable base for gourmet meals rather than just cheap student food, sometimes selling at up to 5 to 10 times its original price in Indonesia when served in trendy pop-up noodle bars across London. Well, jadi pendengar, kalau di Indonesia kita menggunakan atau memanfaatkan atau menikmati produk-produk luar negeri ya. Kalau makanan itu misalnya ada pizza, ada fried chicken ya. Juga meningkatkan status sosial barangkali ya. Tapi juga ternyata produk-produk Indonesia di luar negeri itu juga terkenal. Salah satunya adalah makanan cepat sajalah Indonesia, yaitu mie instan. Nah, di sana itu makanan ini, ya instan ini sudah menyatu dengan kuliner di Inggris. Sehingga retail online besar seperti Tuk Tuk Mart, ya, di sana juga ada Mart rupanya ya, menjual dalam jumlah karton besar secara massal. Makanan ini sangat digemari oleh komunitas pelajar Inggris dan blogger makanan sebagai hidangan terbaik mereka. Di Inggris, Indomie seringkali diperlakukan sebagai bahan dasar premium yang dikreasikan menjadi hidangan mewah. Bukan sekedar makanan seperti Indonesia, makanan anak-anak kos gitu ya. Kalau sudah tanggung bulan, akhir bulan, makanannya Indomie. Tapi di sana menjadi makanan campuran untuk makanan mewah. Harganya dijual 5-10 kali harga asli Indonesia. Jadi kalau harga misalnya harga 5 ribuan lah ya, satu bungkus. Jadi kalau di sana bisa mencapai 50 ribu kalau sampai 10 kali atau 25 ribu satu bungkusnya. Lumayan kan kalau buat kedai di London. The second is Indonesian cafe such as Kopi Luwak and Single Origin Beans. While the UK has a booming cafe shop culture, Indonesian cafe remains a legendary luxury. Kopi Luwak or Sifat Coffee is highly recognized in the UK as one of the world's most expensive beverages, retailing for up to £70. In Indonesia, 1.4 billion rupiah per single cup in high-end London department stores like Harrods. Yang kedua, makanan Indonesia yang populer di Inggris yaitu Kopi Luwak. Meskipun Inggris memiliki budaya kedai kopi yang berkembang pesat, tapi kopi Indonesia ini menjadi legenda kemewahan di sana. Kopi Luwak di Inggris sebagai salah satu minuman termahal di dunia dijual dengan harga £70 atau kurang lebih 1,4 juta rupiah per cangkir. Coba bayangkan 1,4 juta rupiah per cangkir. Langsung naik haji ya kalau orang Indonesia jualan di sana ya. Di department store mewah London seperti Harrods. Alright, the next is Cafe Candy
What is coffee candy? Permen kopi. Di Indonesia apapun bisa jadikan kopi, roti jadi kopi, ya. Permen pun jadi kopi. Apalagi kue ada rasa kopi juga. Available across major UK supermarket and Asian grocery chains like Starbucks. Kopiko is the ultimate quick caffeine fix for busy Brits. The absolute mind-blowing fact about this pocket-sized candy is its interstellar validations. Kopiko was officially sent into space. It was photographed being enjoyed by NASA astronauts on International Space Station because liquid coffee is difficult to drink in zero gravity, making this Indonesian candy a literal out of the world hits. Jadi makanan atau kuliner Indonesia yang terkenal di Inggris berikutnya adalah permen kopi atau Kopiko, ya. Tersedia di berbagai mart besar di Inggris seperti Starry Mart. Dan Kopiko ini merupakan penyelamat kafein instan bagi warga Inggris yang sibuk. Mungkin gak sempat kopi, ya, mereka nyemilnya permen kopi, ya. Fakta yang mencengangkan tentang permen ini adalah permen kopi Indonesia ini secara resmi dikirim ke luar angkasa dan sempat dipotret sedang dinikmati oleh para astronot NASA di stasiun luar angkasa. Bukan tanpa alasan, ya, karena di sana kopi cair itu sangat sulit diminum karena dengan nol gravitasi itu akan sulit, ya, benda-benda itu akan terbang, nah, termasuk benda cair, ya. Jadi kalau minum kopi, ya, tuh kopinya nyambur kemana-mana. Nah, jadi praktisnya makan permen kopi. Alright, and that is some Indonesian product, Indonesian goods that famous in the United Kingdom. So, as the Indonesian, you must be proud that our goods is already famous in United Kingdom. Still right here on Radio English Community.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti ya, ngobrol bareng komunitas yang malam hari ini seperti biasa di malam Jumat ada Radio English Community bersama host kami Gode Permana. Dan seperti biasa di pukul 22 ya, kembali kami ajak Anda untuk bertamasya ke masa lalu, tentunya dengan lagu-lagu yang akan kami putarkan dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini. Akan ada domino, siapa yang menyukai lagu domino dengan siapa yang pantas ya. Ini salah satu lagu galau kita di masa-masa SMA. Dan kemudian ada M2M, ada juga Alicia Keys, Hobastank, dan sederet musisi ya dari dalam dan luar negeri yang akan membuat kita safari masa lalu dalam segmen Ruang Rindu.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Nah, itu dia pendengar dua lagu pembuka ya di ruang rindu kita di malam hari ini. Ada dari Domino dengan Siapa Yang Pantas Yang Bisa Kuandalkan. Juga yang baru saja nikmati dari M2M ya dengan Mirror Mirror. Yang mana M2M sendiri merupakan grup musik pop yang beranggotakan dua gadis dari Norwegia. Kalau tadi Domino dari Indonesia ya, grup Indonesia. Yang mana di... yang mana pada saat ini berubah nama menjadi Govinda. Dan kemudian single-single yang menjadi hitsnya ya kala itu ya di tahun 2009 ada Siapa Yang Pantas, kemudian Cinta Terakhir, It's You, dan Terbebas Darimu. Dan kemudian untuk M2M sendiri merupakan duet ya dari Marion Ellis Raven dan Marit Elizabeth Larsen, di mana duo ini mengeluarkan 3 album di bawah Atlantic Record dan juga Warner Music. Mereka memproduksi 2 album, yaitu ada Shades of Purple dan The Big Room. Dan sedikit history ya dari kedua penyanyi ini. Mereka sudah berkenalan ya sejak mereka berusia 5 tahun, masih kecil ya. Semuanya berawal ketika mereka mulai bermusik sejak kecil. Di usia kanak-kanak mereka membuat band bernama Hubba Bubba, yang diambil dari nama permen favorit mereka. Hubba Bubba melakukan pertunjukan di daerah lokal asal mereka, Lørenskog. Kemudian satu persatu anggota band mengundurkan diri sampai akhirnya tersisa 2 gadis tersebut. Dan tahun 96 mereka merilis album anak-anak berbahasa Norwegia. Pada tahun 98 mereka mendapatkan kontrak rekaman dunia dengan label Amerika Serikat Atlantic Record. Dan di bulan November 99, single pertama mereka, Don't Say You Love Me, dirilis dan sukses secara komersil. Lalu album pertama mereka, Shades of Purple, dirilis di tahun 2000, dan album kedua, The Big Room, tahun 2001 di Asia, dan tahun 2002 di Eropa dan Amerika. Itu dia pendengar biografi singkat ya dari M2M yang mana dibesut oleh Marion dan juga Marit. Masih dalam segmen Ruang Rindu kita di malam hari ini pendengar, dengan lagu-lagu yang akan membuat kita merasa kembali di masa lalu, masa di mana kita masih akrab dengan rasa sakit ya, dengan rasa rindu lewat lagu-lagu dan dikirim lewat pesan-pesan lirik di dalamnya. Kali ini ada Alessia Keys dengan Superwoman.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Itu dia pendengar Christian Perry dengan Human ya, yang baru saja anda nikmati di ruang radio kita pada edisi malam hari ini. Christian Perry pendengar atau yang bernama panjang Christina Judith Perry, yang mana lahir 19 Agustus 1986, merupakan penyanyi sekaligus penulis asal Philadelphia, Amerika Serikat. Debut singlenya Jar of Hearts berada di tangga lagu setelah muncul di acara televisi Fox So You Think You Can Dance pada tahun 2010. Single itu terjual lebih dari 3 juta kopi di Amerika Serikat dan menjadi hit di seluruh dunia. Di Inggris, lagu itu berada di nomor 3 pada tangga lagu dan berada 3 bulan di UK top 40. Beberapa bulan kemudian Perry merilis extended play pertamanya The Ocean Way Sessions. Setelah Jar of Hearts mulai mendapat perhatian besar, Perry menandatangani kontrak rekaman dengan Atlantic Records. Debut albumnya Love Strong rilis di tanggal 10 Mei tahun 2011. Dan di tahun berikutnya dia menulis dan merekam A Thousand Years untuk film The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 di tahun 2011 dan muncul sebagai soundtracknya. Dan lagu itu terjual lebih dari 4 juta kopi di Amerika Serikat, disertifikasi 4 kali platinum pula. EP keduanya A Very Merry Perry Christmas rilis di tahun 2012 dan album studio kedua Perry Head or Heart rilis di tanggal 1 April 2014 di mana single utamanya Human rilis pada tahun 2013. Pendengar, lagu berikutnya masih di nuansa ruang rindu kita pada malam hari ini. Kali ini ada dari Adele, Hello.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Yang berikut lagu dari miliknya Blackout dengan Goodbye yang dirilis di tahun 2010 menjadi lagu terakhir ya dalam segmen Ruang Rindu kita pada malam hari ini. Dan sebagai penutup menjadi teman istirahat Anda, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Music.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz, AM 1350 kHz, RRI.co.id dan RRI Digital. Dari studio Jalan Sungai Makam 10, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan selamat pagi pendengar. Kembali menjumpai Anda di Tarakan pagi hari ini. Saya Rista Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan pengajian Al-Qur'an dan dilanjutkan juga dengan religi pagi. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan berita Kaltara dan tentunya warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa juga setiap hari Jumat pendengar akan kami hadirkan program spesial Halo RRI hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan pastinya telah kami siapkan untuk menemani Anda di pagi hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Fatir yang akan dibacakan oleh Misari Al-Fasih.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih." Maka penduduk menjawabnya, "Dia adalah Abu Hanifah." Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro'. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz. Dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program berikutnya, yaitu Religi Pagi Islami. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda di pagi hari ini, Religi Pagi Islami, dan telah terhubung bersama kami melalui Zoom yaitu Ustadz Ibrahim T. S.Pd. Dan pada pagi hari ini juga akan membahas tema mengenai kasih sayang Allah lewat ampunannya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya pagi hari ini, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Tema pada pagi hari ini itu kasih sayang Allah lewat ampunannya ya, Pak Ustadz ya.
1: Insyaallah.
0: Iya, baik. Silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pendengar dari Allah Subhanahu Wa Taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pagi hari ini atau saat ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan diri kepada-Nya. Selawat dan salam, salawat dan taslim dan biasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bibir kita yang senantiasa bahasa dan berselawat kepada Rasulullah akan mengantarkan kita dan mendapatkan syafaat yang telah di hari kemudian. Mendengar RNI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalimat yang sangat pendek dan maknanya luar biasa. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Kalimat ini senantiasa kita dengar. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Nah, sebaliknya, orang-orang yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhan. Dan ini perlu, karena orang yang tidak mengenal dirinya tidak tahu apa yang akan dia lakukan, apa tujuan hidupnya di dunia, dan kemana akan kelak kemudian hari. Tapi orang yang kenal dirinya, dia tahu akan dirinya, dia akan tahu Tuhannya, tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya itu perlu mengenal diri kita. Lewat pengenalan diri ini, kita akan tahu posisi kita. Kita ini bukan malaikat. Kalau malaikat tidak berbuat salah, itu wajar, karena memang tidak diberikan oleh Allah nafsu kepadanya. Wajar kalau malaikat senantiasa taat kepada Allah. Kalau yang namanya hewan berbuat, senantiasa berbuat hal-hal yang tidak sesuai apa yang kita harus, sebenarnya, maka itu wajar juga, karena memang dia binatang, tidak diberikan oleh Allah akal. Tapi kita manusia diberikan kedua-duanya, diberikan akal, diberikan nafsu. Maka ketika manusia mampu meletakkan akalnya di atas nafsunya, maka manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Tetapi ketika manusia justru diperbudak oleh nafsunya, nafsunya di atas daripada akalnya, maka manusia bisa lebih rendah daripada binatang. Asfala safi, bisa lebih rendah daripada malaikat. Makanya itu, kita ini manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, bisa lebih rendah daripada binatang, tergantung memposisikan diri, pergunakan akal dan nafsu. Makanya kalau manusia berbuat salah, kita ini manusia biasa, itu biasa, karena kita ini adalah manusia berikan nafsu. Tapi kalau manusia terus-terus menerus tidak ada kebaikannya, berarti itu tidak wajar, karena bukan tidak binatang. Jadi Kalau manusia berbuat salah itu biasa, dan Allah tahu bahwa kekurangan kita sebagai manusia biasa sudah pasti kita ini berbuat kesalahan. Kita ini manusia biasa ini tidak lepas dia namanya salah dan hilang. Makanya itu orang yang baik itu adalah manakala dia melakukan kesalahan lalu sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah suatu kesalahan lalu dia bertampur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu salah satu tanda rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita adalah karena Allah masih membuka pintu maafnya kepada kita yang berbuat kesalahan. Jadi salah satu tanda kasih sayang Allah adalah Allah masih membuka pintu lebar-lebar bagi kita yang berbuat kesalahan agar bersegera. Kalau apa yang kita lakukan adalah pelanggaran agama, dosa atau maksiat yang kita lakukan, bersegera minta ampun. Bahkan begitu sayangnya Allah kepada kita sebagai manusia ini, Allah memanggil dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Jadi Allah memanggil agar kita bersegera minta ampun. Padahal Allah tidak butuh kalau kita minta ampun kepadanya. Allah tidak butuhkan Anda minta ampun atau tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Justru Allah memanggil ini sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita agar bersegera minta ampun. Bukan karena kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita sebagai manusia. Untuk apa Allah memanggil? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Karena Allah menginginkan kita masuk dalam surga. Begitu luar biasanya Allah. Allah memanggil pada Allah, Allah tidak butuh. Allah memanggil kita untuk bersegera memohon. Karena Allah menginginkan kita masuk dalam surga. Artinya kita yang berbuat kesalahan ini apa mau masuk surga Allah? Kalau mau bersegera memohon. Kenapa harus disegerakan minta ampun? Pertama, kita ini tidak tahu kapan kita. Ajal kita itu bukan kita yang tahu. Ajal ini Allah yang tahu. Makanya jangan menunda-nunda yang namanya minta ampun kepada Allah. Jangan menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah. Jadi jangan menunda. Nanti, nanti, nanti. Nanti kalau berbuat sekarang, nanti, nanti, nanti. Nanti besok, nanti besok. Siapa yang tahu ajal? Jangan sampai Allah sudah memanggil, kita meminta ampun kepada Allah. Dan pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu luar biasa yang Rasulullah contohkan kepada kita, Rasulullah sudah dapat jaminan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang kalau ada. Sudah ada jaminan dari Allah. Namun apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Rasulullah dalam hadis disebutkan tidak lupa minta ampun kepada Allah sekali semalam sekali. Padahal sudah ada jaminan dari Allah. Kita ini umatnya belum ada jaminan diampuni dosa kita yang lalu dan yang lalu. Berapa kali kita berbuat maksiat, berapa kali kita melanggar aturan agama, berapa kali kita melakukan hal-hal yang justru hal itu Allah murka kepada kita. Lalu pertanyaan besar juga, berapa kali kita minta ampun kepada Allah secara sempurna? Apakah justru lebih banyak maksiat yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, atau dosa yang kita lakukan, daripada minta ampun kepada Allah sekali? Ini memberikan gambaran kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang luar biasa. Rasulullah saja sudah dapat ampunan dari Allah, sudah dapat jaminan dari Allah, kalau ada kesalahannya yang lalu yang akan datang. Dihapus oleh Allah, tapi kita yang umatnya ini tidak ada jaminan dari Allah. Lalu siokianya kita ini justru harusnya lebih banyak minta ampun kepada Allah dibandingkan oleh Rasul. Karena kalau Rasulullah sudah dapat jaminan, tapi Rasulullah tidak lupa minta ampun sekali sekali sehari semalam. Kita ini tidak ada jaminan. Seharusnya kalau dipikir secara logis, secara sadar bahwa siupianya kita ini harusnya lebih banyak daripada ampun kepada Allah dan kepada Rasul, karena lebih banyak kita berbuat dosa. Benar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa yang kita lakukan atau pelanggaran yang kita lakukan atau maksiat yang kita lakukan itu akan berdampak baik dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ithmu ma'aka fi nafsika wa karifta yang tajam. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kita gelisah. Jadi semakin gelisah hati ini berarti semakin banyak perbuatan atau maksiat yang kita lakukan. Semakin banyak maksiatan atau pelanggaran yang kita lakukan, semakin ketenangan jiwa itu kita tidak dapat. Makanya itu masih kita masih masih baik kalau kita merasa diri kita bahwa masih banyak. Yang lebih patah lagi itu adalah kalau kita tidak merasa bersalah, padahal kita bersalah. Dan yang perlu kita menyadari bahwa kita ini manusia biasa, sudah pasti perlu melakukan kesalahan. Makanya segera minta sebelum aja menjemput. Jangan menunda-nunda. Kata Allah SWT di dalam Al-Quran, bahwa Allah bersegeralah kita. Jangan menunda nanti dan nanti, kita yang masih muda nanti sudah tua, kita tidak ada jaminan bagi yang muda dan sampai hari tua. Kita yang sehat nanti sakit baru saya tahu. Kita yang sakit sehat baru pasti kita akan dipanggil oleh Allah. Kita sakit. Berapa banyak orang yang masih sehat, berapa banyak orang yang masih muda lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmahnya Allah memanggil kita bersegera. Mudah-mudahan sadar kita ingin bergeliman dengan dosa. Masih baik orang yang merasa bergeliman dengan dosa dibandingkan orang-orang yang melakukan kesalahan sia lalu tidak sadar lalu tidak merasa dirinya dosa. Ini naudzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mesti diberikan kesempatan menjalani hidup ini. Ini merupakan nikmat besar juga dalam menjalani hidup ini. Kita manfaatkan sebaik-baiknya dan berikan kemudian panjang. Kita sadar bahwa kita ini banyak membuat kesalahan. Apalagi di zaman sekarang ini, digitalisasi dan elektronik itu luar biasa. Maka maksiat pun begitu kita bangun dari tidur, bisa kita melakukan maksiat. Tapi dengan elektronik atau digital atau dengan kemajuan teknologi sekarang ini kita bisa memanfaatkan juga dan melihat hanya dapatnya tapi ada kita bisa klik dengan saat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran lewat HP dan lain sebagainya dengan bisa mendengarkan tausiah-tausiah lewat HP dan segala tergantung kita memanfaatkan media tersebut. Dia ini bisa memanfaatkan bagi kita mendapatkan ampunan dari Allah, dapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang melalui media sosial tapi juga misalnya berbuat maksiat dengan teknologi yang sekarang ini. Sekali ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin ada sedikit pertanyaan mengenai tema yang telah disampaikan. Nah, kadang seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil ataupun kesalahan-kesalahan besar di berulang-ulang, namun kita juga kadang langsung meminta maaf ataupun bertobat lah ibaratnya. Nah, bagaimana mungkin tanggapan Pak Ustadz mengenai tobat sambel lah ibaratnya? Sudah sering kesalahan, nanti tobat, nanti buat kesalahan lagi, tobat lagi. Nah, itu seperti apa itu Pak Ustadz?
1: Ya, namanya kita manusia ini, kalau memang tidak ada usaha kesalahan untuk melakukan hal-hal tersebut, kita jangan putus asa. Rahmat Allah dan rahmat Allah SWT. Karena memang kita ini manusia, kadang hari ini iman kita naik, kadang bisa saat iman kita turun. Makanya itu jangan putus asa. Kalau salah saya minta ampun karena sebuah dosa. Jangan justru kita sadar bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan, maka bersegera berulang-ulang kita lakukan, jangan kesalahan Allah Subhanahu. Jangan sampai saya ini berbuat kesalahan nanti lah kalau saya sudah sadar betul baru saya ampun. Jangan. Pokoknya kalau ada kita berbuat kesalahan segera. Karena sekarang ini melihat mata kita bisa berbuat kesalahan. Maka kalau alasannya karena saya nanti sadar betul, saya terhindar dari ini, ya. Pokoknya Kalau kita berbuat kesalahan, sadar dan segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa
0: Iya.
1: Ta'ala.
0: Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir ya. Kadang setelah kita melakukan kesalahan itu kadang kita tuh merasa bersalah gitu, kayak ada sesuatu gitu di hati yang membekas gitu. Apakah itu juga mungkin bentuk kasih sayang Allah lewat ampunannya mungkin Pak Ustadz?
1: Kalau masih ada hal semacam itu, ya kita bersyukur. Karena ada juga sebagian orang berbuat kesalahan, justru tidak ada rasa, ininya sudah, tidak merasa bersalah. Kalau orang-orang yang masih ada, ketika berbuat kesalahan lalu, ada rasa ketidaktenangan dalam hati. Bahwa apa yang kita lakukan, kita sadar bahwa walaupun sebenarnya hati nurani kita itu mengatakan bahwa ini suatu kesalahan. Ini, alhamdulillah, kalau masih ada hal tersebut. Ini merupakan masih ada hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk menjelaskan kita bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu kesalahan. Yang paling fatal itu adalah ketika kita berbuat kesalahan dan merasa kita bersalah, apalagi mencari-cari alasan membenarkan kesalahan. Nah, ini yang perlu kita hindari. Sekarang ada orang sudah salah, justru mencari-cari alasan membenarkan kesalahan. Nah, ini yang secara hati nurani kita, ketika kita membuat kesalahan itu pasti ada membetik dalam hati bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak benar. Kalau ini masih ada hal ini, berarti masih ada kesadaran bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu kesalahan dan ini bisa memicu atau memancing kita untuk bersegera minta ampun. Yang paling fatal lagi kalau sudah salah, tidak merasa salah. Apa ini sudah salah, mencari-cari alasan membenarkan kesalahan.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga telah mengisi Religi Pagi pada pagi hari ini melalui Zoom ya. Semoga kita bisa bertemu kembali Pak Ustadz dengan tema-tema yang menarik lainnya tentunya, dan juga semoga apa yang telah disampaikan menjadikan pengetahuan baru dan juga berkah bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz telah hadir bersama kami, dan juga pendengar pemirsa bagi Anda yang mungkin terlewat mengikuti Religi Pagi Islami di pagi hari ini dapat kembali menyaksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Saya Rigita Boy pamit dari Religi Pagi Islami. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Ya, pendengar, satu lagu dari Haddad Alwi dengan Al-Itiraf ya. Dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Religi Pagi Islami. Dan tentunya lagu tersebut menjadi lagu penutup dalam rangkaian nuansa musik Islami kita di pagi hari ini. Untuk informasi yang pertama pendengar yaitu mengenai perakiraan cuaca kota Tarakan, di mana untuk wilayah Tarakan Barat akan diprediksi hujan sedang dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 71 hingga 96%. Tarakan Tengah juga diprediksi hujan sedang dengan suhu yang sama 26 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 72 hingga 95%. Tarakan Timur juga diprediksi

Prediksi hujan sedang dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 73 hingga 95%. Tarakan Utara juga diprediksi hujan sedang dengan suhu 26-31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 68 hingga 96%. Yang artinya pendengar untuk seluruh wilayah Kota Tarakan pada hari ini Jumat 9 Oktober diprediksi akan mengalami hujan sedang. Bagi Anda yang mungkin ingin mengupdate informasi perakiran cuaca, dapat Anda kunjungi juga laman bmkg.go.id. Untuk selanjutnya, pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari miliknya tiga komposer dengan Biar Mantan Tahu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian Pertanian menyebut ketersediaan tenaga kesehatan hewan baru mencapai sekitar 50%. Kondisi tersebut juga belum merata terutama di wilayah luar Pulau Jawa. Koordinator Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, baik Yunita Arisandi mengatakan kebutuhan tenaga masih tinggi, kekurangan paling terasa di sejumlah wilayah Kalimantan, Papua, dan sebagian Sumatera. Yunita mengatakan pemerintah masih menghadapi masalah pemerataan tenaga kesehatan hewan. Kondisi tersebut membuat pelayanan kesehatan hewan belum dapat menjangkau seluruh daerah secara optimal. Ia mengatakan pemerintah menggandeng dokter hewan, praktisi, dan swasta untuk membantu daerah yang kekurangan tenaga. Kolaborasi dilakukan melalui organisasi profesi, termasuk Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI. Kerjasama tersebut juga dilakukan dalam berbagai program kesehatan hewan pemerintah, salah satunya program vaksinasi penyakit mulut dan kuku di sejumlah wilayah. Yunita mengatakan dokter hewan praktisi membantu pelaksanaan program ketika tenaga pemerintah terbatas. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelayanan kesehatan hewan tetap berjalan di daerah. Di kesempatan yang sama, Ketua Konsil Veteriner Indonesia, Profesor Derha Teguh Budi Potijo, menilai distribusi dokter hewan perlu diperkuat. Ia mengusulkan program internship bagi lulusan baru sebelum mereka memasuki dunia kerja. Teguh mengatakan lulusan baru cenderung memilih bekerja di kota-kota besar. Program internship dinilai dapat membantu menempatkan dokter hewan di daerah yang kekurangan tenaga. PDHI bersama perguruan tinggi juga dapat memetakan daerah yang membutuhkan dokter hewan. Metan tersebut diharapkan membuat penempatan tenaga ahli lebih tepat sasaran. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yeah.
1: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Kemenag Republik Indonesia mengalokasikan anggaran sekitar 6 miliar rupiah untuk program bantuan dana insentif bagi dosen bukan aparatur sipil negara atau ASN pada Mahdi Ali. Adapun Mahat Ali adalah perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis pesantren yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam berbasis Kitab Kuning. Sementara pendaftaran untuk mendapatkan insentif telah ditutup pada 1 Oktober 2006 yang dibuka sejak 21 September 2006. Dijen pesantren mencatat ada 1.086 dosen Mahat Ali yang mendaftar. Bantuan diberikan kepada dosen Mahat Ali non-ASN yang memenuhi persyaratan sebesar Rp1 juta per bulan. Tahap selanjutnya, Kemenag melakukan verifikasi dan validasi pada 9 hingga 16 Oktober 2026. Penerima bantuan rencananya akan diumumkan pada 21 Oktober 2026 melalui kanal informasi resmi Direktorat Pesantren dan atau aplikasi Sikap. Jumlah penerima akan disesuaikan dengan kuota serta ketersediaan anggaran. Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama Basnang Said menyatakan program insentif ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap dosen Mahat Ali non-ASN. Menurutnya, dosen Mahat Ali tidak hanya menjalankan fungsi pengajaran, tapi juga berperan dalam menjaga tradisi keilmuan Islam dan menyiapkan kader ulama. Ia menilai dukungan pemerintah terhadap dosen Mahat Ali perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan ekosistem pendidikan pesantren. Kemudian insentif bukan semata-mata menyangkut dukungan finansial, tapi juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan proses pendidikan di Mahat Ali. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari Gorgon City dengan Ready for Your Love.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: melalui program Sadar Bernuansa. Jadi mengambil contohan pembayaran
1: beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara itu, kita mengupayakan bahwa harus
2: etomidit ini dapat dikatakan narkoba jenis baru ya. Karena baru diatur juga di...
3: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rita Bayu dan operator Angga Hadi, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara menargetkan penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 70% saat proyek strategis nasional beroperasi penuh. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
1: Beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara itu, kita mengupayakan bahwa harus memprioritaskan tenaga lokal atau tenaga daerah, orang daerah itu sendiri.
4: Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di proyek strategis nasional PSN. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltara Komarudin menargetkan penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 70% saat industri beroperasi penuh.
1: Nah, kemudian yang untuk tenaga kerja, karena banyak investasi dari luar Provinsi Kalimantan Utara, yang mana kondisi hari ini beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara itu, kita mengupayakan bahwa harus memprioritaskan tenaga lokal atau tenaga daerah, orang daerah itu sendiri. Ada beberapa proyek strategis nasional di Provinsi Kalimantan Utara, ada KIBI, ada PLTA, dan lain sebagainya, terutama untuk di PSN, itu kan nanti kalau sudah berjalan efektif dan produktif, itu nanti 70% penyerapan tenaga kerja lokal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberdayakan masyarakat daerah itu sendiri.
4: Pemerintah juga menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi keahlian sesuai spesifikasi industri. Warga daerah diharapkan mampu bersaing dalam skala nasional. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Etomidet masuk daftar narkotika. Polres Tarakan menegaskan penyalahgunaan etomidet bisa dipenjara hingga 15 tahun.
2: Etomidet ini dapat dikatakan narkoba jenis baru ya. Karena baru diatur juga di Permenkes.
5: Etomidet yang digunakan dokter di ruang gawat darurat dan ruang operasi sebagai obat bius, kini saat ini disalahgunakan dengan mencampurkannya ke liquid vape. Status etomidet naik dari hanya berstatus obat keras menjadi narkotika golongan 2. Kasat Res Narkoba Polres Tarakan Ibtu Hendra Trisusilo menjelaskan, dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 menetapkan etomidet sebagai narkotika golongan 2.
2: Etomidet ini dapat dikatakan narkoba jenis baru ya. Karena baru diatur juga di Permenkes nomor 15 tahun 2025 yang mana cairan etomidet ini termasuk dalam narkotika golongan 2.
5: Ia juga menjelaskan ancaman hukumannya hampir sama berat dengan narkotika golongan 1 seperti sabu-sabu. Polisi menjerat pelaku dengan pasal undang-undang narkotika bergantung pada berat barang bukti. Polisi juga memakai aturan dalam KUHP baru yang hukuman maksimalnya sekitar 15 tahun penjara. Polres Tarakan bersama Polda Kalimantan Utara sudah menangani 2 perkara etomidet. Polisi telah menahan para tersangka dan kini berkas perkara diproses bersama kejaksaan. Setiap jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kalimantan Utara menjadi pusat perhatian nasional setelah ditunjuk sebagai daerah percontohan penerapan pajak kendaraan di atas air di Indonesia. Inovasi ini ditinjau langsung oleh tim dari Kementerian Keuangan bersama tim Skala melalui program Sadar Bermuatan.
0: Melalui program Sadar Bermuatan, jadi mengambil contohan pembayaran pajak kendaraan di atas air.
6: Kedatangan tim dari Kementerian Keuangan bersama tim Skala disambut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kelas A Tarakan Syaiful Adri dan jajaran Kamis 8 Oktober kemarin di Tarakan. Dalam kunjungannya, tim dari Kementerian Keuangan bersama tim Skala mencari tahu seputar penerapan aturan tersebut yang telah diterapkan setahun terakhir. Kepala UPTD Bapenda Kelas A Tarakan, Syaiful Adri, menjelaskan bahwa Kaltara merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memberlakukan pemungutan pajak moda transportasi air seperti speedboat reguler dan kapal angkutan barang.
0: Hari ini kita kedatangan tamu dari Kementerian Keuangan, melalui DJPK, Masnya, kemudian Tim Skala, melalui program Sadar Bernuansa. Jadi mengambil contohan pembayaran pajak kendaraan di atas air, yaitu seperti speedboat, kapal nelayan, maupun kapal barang. Itu yang pertama. Kebetulan Provinsi Kalimantan Utara menjadi percontohan untuk pembayaran pajak kendaraan di atas air. Di Indonesia ini baru pertama kali. Nah, jadi di sini Tim Skala ingin mengetahui alur pembayarannya, proses pembayarannya seperti apa, persyaratannya seperti apa dalam pelayanan pembayarannya.
6: Saat ini UPTD Bapenda Kelas A Tarakan terus mendata potensi armada laut di wilayahnya. Hingga kini tercatat sudah ada 13 unit kendaraan air yang terdata dan melakukan pembayaran pajak secara berkala setiap tahun. Meski belum dibebankan target pendapatan, namun pajak ini dinilai punya potensi memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah Provinsi Kaltara karena banyaknya armada laut yang beroperasi di Kaltara. Sementara itu, tim Kementerian Keuangan dan Tim Skala juga meninjau pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB bagi penyandang disabilitas di kantor Samsa Tarakan. Hal ini lantaran Pemprov Kaltara berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dengan memberikan kebijakan khusus berupa potongan pajak sebesar 50% bagi wajib pajak disabilitas. Saipul menegaskan bahwa kemudahan dan keringanan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian daerah dalam merangkul kaum rentan, lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas.
0: Untuk kaum disabilitas, kita memberikan prioritas bukan hanya kepada wajib pajak yang biasa atau normal biasa, tetapi kita memberikan pemberian keringanan. Ada keringanan untuk kaum disabilitas dalam bayar pajak sebesar 50%.
6: Muhammad Rajabsyah, RR Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Penerapan sistem distribusi air bergilir oleh PDAM membuat sebagian masyarakat di kawasan perbukitan Kota Tarakan memilih memesan air bersih dari penjual air profil.
7: Tinggal-tinggal di atas gunung kan itu PDAM-nya susah naiknya kan.
8: Iya, betul.
7: Jadi ya kadang-kadang ada orang pesan.
9: Penjual air keliling kebanjiran pesanan di wilayah distribusi PDAM terganggu. Penerapan sistem distribusi air bergilir oleh PDAM membuat sebagian masyarakat di kawasan perbukitan Kota Tarakan memilih memesan air bersih dari penjual air. Kondisi ini terutama dirasakan warga yang tinggal di wilayah ketinggian karena aliran air PDAM dinilai lebih sulit menjangkau kawasan tersebut. Salah seorang penjual, Gaspar, mengatakan, permintaan air datang dari masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan, seperti arah Kampung Bugis, Gunung Bata, dan sejumlah wilayah di sekitar kawasan tinggi.
7: Ya lumayan lah yang arah-arah gunung, ya kan, yang tinggal-tinggal di atas gunung kan itu PDAM-nya susah naiknya kan.
8: Iya, betul.
7: Jadi ya kadang-kadang ada orang pesan, ya kita ngantar gitu.
9: Gaspar menyebut usaha penjualan air yang dijalankan masih tergolong baru, sehingga belum memiliki banyak pelanggan tetap. Meski demikian, ia mengaku siap memenuhi kebutuhan warga selama masih terdapat permintaan air bersih. Sementara untuk harga jual, Gaspar menyebut tidak mengalami perubahan, meski distribusi air PDAM saat ini masih dilakukan secara bergilir. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju Kabupaten Bulungan, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan pemerintah harus terus berubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dituntut lebih cepat, mudah, dan responsif agar masyarakat tidak lagi menghadapi birokrasi yang berbelit.
8: Berkaitan dengan PR-PR ini, ya tentu hal yang kita laksanakan tentu rutinitas tahunan kita masih pasti akan menuntaskan sampai di desa.
10: Momentum HUT Kabupaten Bulungan ke-66 dan Kota Tanjung Sor ke-236 menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah daerah untuk membenahi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan perubahan zaman menuntut pemerintah tidak lagi bekerja dengan pola lama. Birokrasi harus adaptif, inovatif, dan responsif agar pelayanan publik tidak tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati saat ditemui usai rapat paripurna DPRD Bulungan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Bulungan ke-66 dan Kota Tanjung Sor ke-236 pada Kamis 8 Oktober 2020. Syarwani menilai pembenahan pemerintahan harus menyentuh cara kerja birokrasi. Digitalisasi tidak boleh berhenti sebagai program, tetapi harus mampu memangkas proses pelayanan yang lambat dan membuka akses informasi yang lebih transparan bagi masyarakat.
8: Berkaitan dengan PR-PR ini, ya tentu hal yang kita laksanakan tentu rutinitas tahunan kita masih pasti akan menuntaskan sampai di Desember 2026 ini terhadap seluruh program-program yang sudah diputuskan di dalam APBD Kabupaten Bulungan tahun 2026.
10: Menurutnya, pemerintah harus meninggalkan pola perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan dan sasaran yang jelas. Setiap kebijakan harus memiliki dasar data yang kuat sehingga program pembangunan benar-benar memberikan manfaat, bukan sekadar memenuhi target administrasi. Syarwani juga menyoroti pemerataan pembangunan antar kawasan. Menurutnya, kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian pembangunan di pusat daerah, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan infrastruktur dan pelayanan dasar hingga ke wilayah yang membutuhkan. Bupati menegaskan pembangunan harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya membangun infrastruktur, tetapi juga harus memastikan pelayanan publik semakin mudah, lingkungan tetap terjaga, dan masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam pembangunan. Bupati menekankan, peringatan HUT Bulungan dan Kota Tanjung Sor harus menjadi momentum untuk melihat kembali apa yang telah dikerjakan pemerintah, apa yang belum tercapai, dan apa yang harus disegera dibenahi. Pemerintah dituntut memastikan setiap kebijakan dan pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Tanjung Sor, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malinau, Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia mendorong agar proses transisi di sektor pertambangan Kabupaten Malinau memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan.
11: Ketika nanti ada penyesuaian bahwa tambang ditutup, tentu ada pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan ini apakah mereka mendapat hak-hak kompensasi atau tidak?
12: Federasi Pertambangan dan Energi FPE Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI mendorong agar proses transisi di sektor pertambangan Kabupaten Malinau tidak hanya berfokus pada perubahan kebijakan energi tapi juga memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan. Ketua Dewan Pengurus Pusat FPE KSBSI Nika Siginting mengatakan isu transisi tersebut berkaitan dengan komitmen global dalam pengendalian perubahan iklim yang salah satunya diwujudkan melalui Paris Agreement pada tahun 2015. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di sela kegiatan Training of Trainer Transisi Berkeadilan di Sektor Pertambangan dan Masyarakat Sekitar di Malinau pada Kamis 8 Oktober 2026. Perubahan menuju pembangunan rendah emisi pada akhirnya dapat berdampak terhadap sektor pertambangan batu bara sehingga pekerja dan masyarakat sekitar perlu dipersiapkan agar tidak menjadi pihak yang tertinggal.
11: Nah, sekarang inilah saatnya kita mencoba bagaimana melihat dengan kondisi yang ada di Kabupaten Malinau ini, bagaimana karena banyak tambang-tambang yang sudah ditutup ini, apakah no one left behind atau jangan ada yang tertinggal ini benar-benar dilaksanakan atau tidak. Nah, jadi dari pemaparan tadi juga mungkin ada reklamasi yang tidak diolah kembali dan seterusnya, apa yang bisa kita kerjakan bersama supaya masyarakat sekitar terdampak daripada closing project yang tidak diperbaharui tambang-tambang yang ada itu. Nah, itu sekarang kehadiran kita di sini itu yang seputar masyarakat sekitar seputar tambang. Tapi yang di dalam perusahaan itu kita mewujudkan klausul ataupun pasal dalam perjanjian kerja bersama mewujudkan just transisi klausul yang ada di sana. Apa yang dimaksud di situ? Ketika nanti ada penyesuaian bahwa tambang ditutup, tentu ada pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan ini apakah mereka mendapat hak-hak kompensasi atau tidak?
12: Persoalan terakhir transisi, menurutnya tidak berhenti pada pekerja di dalam perusahaan, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan juga perlu mendapat perhatian karena berpotensi kehilangan sumber penghasilan ketika aktivitas tambang berkurang atau berhenti. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dinilai perlu memetakan diversifikasi ekonomi yang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan pasar termasuk kemungkinan pengembangan UMKM maupun sektor ekonomi lainnya. Melalui program transisi berkeadilan yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, khususnya Malinau, KSBSI berharap pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja juga masyarakat dapat membangun langkah bersama sejak sebelum aktivitas tambang berakhir. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berdengar sebelum akhir berita Kaltara kami sampaikan sehari berita. Pemprov dan DPRD Kaltara menargetkan penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 70% saat proyek strategis nasional beroperasi penuh. HUT Kabupaten Bulungan, Bupati Syarwani menegaskan pemerintah harus terus berubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dituntut lebih cepat, mudah, dan juga responsif. Wakil tim pemberitaan bertugas, saya Rigita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
13: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Beri likum wahwa project dengan saat kau milikku. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama berita Kaltara. Informasi selanjutnya pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan mendorong generasi muda memahami hukum sejak dini untuk memperkuat kesadaran hukum di tengah pembaruan pidana. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi hukum yang dekat dengan kehidupan pelajar, termasuk narkoba, perundungan, berkendara, dan juga media sosial. Sekretaris Deputi Kemenko Kumham IMIPAS Nur Azizah Rahmanawati menyebut edukasi hukum bagi pelajar harus dilakukan secara berkelanjutan. Puncaknya digelar melalui penyuluhan hukum Hari Bakti Kemenko 20 Oktober 2006 di Politeknik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, materi penyuluhan hukum dan akan mengangkat persoalan yang dekat dengan kehidupan pelajar termasuk bahaya narkoba dan perundungan. Selain itu, edukasi mencakup penggunaan media sosial secara bijak agar pelajar memahami resiko serta konsekuensi hukum. Yang menilai pelajar merupakan calon penerus bangsa yang perlu dibekali fondasi kesadaran hukum sejak dini. Terlebih, pelajaran berada pada fase remaja untuk kedewasaan yang membutuhkan pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nur Azizah mengatakan edukasi hukum semakin relevan pada 2026. Seiring Indonesia memasuki momentum pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru dan KUHAP. Kedua regulasi tersebut menjadi momentum memperkuat pemahaman hukum masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Ladies and gentlemen, may I get your attention please? Here is a man from the city who called himself Trash Talking. So get yourself a cold beer. While you enjoy our entertainment, I would like to say thank you to all of you out there who's listening to this album. God bless this country.
2: Trash Talking, take 4.

0: That's what she said.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pendengar Pro, saya akan kenal informasi dan inspirasi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pelaku usaha memadukan produk kriya Indonesia dengan teknologi. Perpaduan kearifan lokal dan teknologi dinilai dapat meningkatkan daya saing kriya Indonesia di tengah perubahan perdagangan global. Budi menyampaikan hal tersebut saat membuka The Jakarta International Handicraft Trade Fair Volume 5 Oktober 2006 Youthpreneurs. Kegiatan itu berlangsung di Jakarta International Convention Center Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2006. Budi menyebut kekuatan kriya Indonesia terletak pada perpaduan akar budaya Nusantara dengan perkembangan teknologi. Ia menyebut modernisasi pola pikir, digitalisasi rantai pasok, penguatan inovasi penting agar produk kriya Indonesia menguasai pasar global. Konsumen global kini menuntut aspek keberlanjutan, ketelusuran bahan baku, dan praktik bisnis yang etis dari produk kriya. Perubahan geopolitik, transisi menuju ekonomi hijau, serta perkembangan kecerdasan artifisial dan otomatisasi menuntut pelaku usaha kriya terus beradaptasi. Produk berbasis kearifan lokal seperti anyaman rotan dan ornamen kayu menjadi bagian dari kekuatan kriya Indonesia. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas, inovasi, dan kemampuan pelaku usaha memenuhi standar pasar internasional. Kinerja ekspor kriya dan dekorasi rumah Indonesia tercatat konsisten di atas 1 miliar US dollar sejak 2022. Nilai ekspor komoditas tersebut mencapai 1,26 miliar US dollar pada 2025. Pada awal 2026, ekspor kriya dan dekorasi rumah telah mencapai 821 juta US dollar atau tumbuh 6,8%. Amerika Serikat dan Eropa menjadi pasar utama, sementara penetrasi produk Indonesia di kawasan Asia juga menunjukkan perkembangan positif. Ekspor ke Thailand tumbuh 81,8%, sedangkan Jepang meningkat 28,5%. Penetrasi produk kriya Indonesia di kawasan Asia juga menunjukkan perkembangan positif. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tanaman putri malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Berdengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan ajakkan untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara di situ tidak tercapai.